0: Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda. Apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia?
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Wilayah Jepang juga kepulauan. Makanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta.
8: pakai di Nusantara Explorer.
9: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
8: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya, itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ya. Dan sangat Indonesia banget. Kalau kita lihat nih kan semua apa polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
10: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Atau bernegara dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini. Moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui tentang Santa Explorer. Jadi dari mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
9: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
11: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
12: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung.

0: akan berjalan, Pak.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
0: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
1: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
2: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bonjol itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
5: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
4: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
6: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free. free atau gratis ke rumah pelanggan.
4: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
10: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
9: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
11: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.
8: Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan

0: khusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu, selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Komdigi nomor 9 tahun 2026 sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, ibadah minggu kali ini bersama Gereja Pentekosta Serikat Indonesia bersama Pendeta Harun Eka Syama Kurniawan. Di edisi Minggu 20 September, kita ikuti bersama ibadah minggu.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi saudara sekalian, umat Tuhan, dimanapun saudara pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah Minggu pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu dengan pribadinya di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita sediakan hati kita untuk kita segera masuk dalam

ibadah kita, untuk kita boleh menikmati kasih dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan pujian yang berjudul Bagi Dia.

Hanya bagimu Tuhan, segala kepujian, kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau adalah pribadi yang telah rela berkorban bagi kehidupan kami manusia berdosa. Oleh sebab itu sudah sepatutnya lah kehidupan kami yang sudah mengalami penebusan oleh korbanmu Tuhan, kami memuji, membesarkan, mengagungkan dan memuliakan pribadimu sebab engkau layak untuk menerimanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahmu, kembali kami datang dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mau memuji, kami mau membesarkan pribadimu, bahkan teristimewa, kami mau menerima firmanmu Tuhan, firman yang berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami di dalam pergumulan persoalan yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke

dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesainya, Tuhan berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Dan Tuhan hadir untuk melayani kami semua. Pimpin ibadah kami di dalam kuasa urapan roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami semua. Kau pakai kami semua di dalam pelayanan kami. Supaya kami boleh menjadi alat untuk mempermuliakan pribadi-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu dan urapi kami di dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan kembali pujian kita pada pagi hari ini di dalam kita beribadah untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian yang berjudul Mengenal-Mu.

puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian yang penuh sukacita, yaitu pujian yang berjudul Janji Sudah Digenapi.

Puji Tuhan, kita percaya bahwa setiap janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Sebab Tuhan bukanlah manusia yang dapat mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan melaksanakannya. Dan segera kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan sebagai pujian untuk mempersiapkan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berjudul, Tuhan Pasti Sanggup.

kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami. Karena di dalam firman-Mu dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian pula bagi setiap orang yang percaya, tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar dan kami terima, menguatkan kembali iman kami kepada Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup menolong kehidupan kami, sekalipun kami menghadapi kemustahilan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kuasa urapan Roh Kudus menaungi kami, menyertai kami, menolong kami dalam kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam hamba menyampaikan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa kesalahan, dan pelengkapi dengan urapan Roh Kudus disertai hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua, shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan yang pada pagi hari ini kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk bersama-sama kita boleh kembali bersekutu dengan pribadi Tuhan untuk menikmati kembali kasih dan lawatan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Mari kita segera akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan temanya adalah menghadapi kemustahilan. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu menghadapi kemustahilan, yang dapat kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 17. Kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Puji Tuhan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca ini dikatakan bahwa tidak ada suatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Dengan lain kata, Tuhan itu sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kehidupan kita menghadapi kemustahilan-kemustahilan. Semua itu Tuhan izinkan adalah untuk menguji kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apakah di saat kita menghadapi kemustahilan ini,

kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada firman-Nya, atau sebaliknya dalam menghadapi kemustahilan, kita khawatir, kita takut, kita tidak percaya, bahkan kita putus asa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, Yeremia 32 ayat 17 ini, mengatakan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia sanggup melenyapkan segala kemustahilan-kemustahilan dalam kehidupan kita. Bagi kita manusia memang mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Tapi bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin, segala sesuatu itu bisa terjadi. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Ayat 26. Injil Matius pasal 19 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, puji Tuhan. Memang manusia itu seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin, tidak bisa atau mustahil. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Sebab Allah bukanlah manusia yang terbatas. Allah itu sanggup berkuasa mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa Ibrani mengatakan El Shaddai, artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu mengerjakan segala perkara. Dia bisa menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini, Allah itu juga sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, biarlah dalam menghadapi kemustahilan-kemustahilan ini, kita hadapi kemustahilan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam menghadapi kemustahilan, sikap yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kemustahilan, yaitu yang pertama, sikap dalam menghadapi kemustahilan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada firman-Nya. Ya, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah percaya. Kita baca dalam Injil Markus pasal 9 ayat 23. Injil Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kemustahilan, sikap yang pertama adalah percaya. Saat kita percaya, maka disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan menyelesaikan, dia akan menolong kehidupan kita, sekalipun itu mustahil. Ya, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh pribadi Tuhan saat kita percaya. Di dalam surat Efesus pasal 1 dikatakan bahwa hebat kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kita baca surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Surat Efesus pasal pertama ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada pagi hari ini saudara boleh mendengar firman Tuhan dalam ibadah ini, biarlah kita tetapkan hati kita untuk percaya. Dalam menghadapi kemustahilan, bukan dengan kekuatan manusia kita, bukan dengan akal pikiran kita, bukan dengan harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, atau apapun yang kita miliki. Tapi dalam menghadapi kemustahilan, sikap kita

adalah percaya. Saat kita percaya, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 45. Injil Lukas pasal pertama ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kehidupan yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepada kita Tuhan akan melaksanakannya. Ya, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, Tuhan akan melaksanakan asalkan kita percaya. Puji Tuhan, ini sikap yang pertama yang mesti kita lakukan dalam menghadapi kemustahilan, yaitu percaya. Yang kedua, sikap yang kedua dalam menghadapi kemustahilan adalah berdoa. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 12, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat tentang kehidupan dari seorang yang bernama Zakaria bersama istrinya Elisabeth, di mana kedua suami istri ini adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka juga hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Tetapi sekalipun kedua suami istri ini hidup benar di hadapan Allah, bahkan hidup menuruti firman Allah dengan tidak bercacat, tetapi mereka menghadapi kemustahilan dalam hidup mereka. Apa kemustahilan yang mereka hadapi? Yaitu mereka, Zakaria dan Elisabeth ini, tidak mempunyai anak. Sementara Elisabeth dalam keadaan mandul, dan Zakaria beserta Elisabeth istrinya telah lanjut umurnya. Nah, kalau kita memperhatikan, ini bicara tentang kemustahilan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabeth, mandul dan lanjut umur. Secara manusia, kehidupan yang mandul tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Secara manusia, kehidupan yang sudah lanjut umur juga tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Ini kemustahilan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabeth. Tetapi kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 8-12. Di saat Zakaria membakar ukupan, maka saat itulah malaikat datang kepada Zakaria untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa dari Zakaria, di mana Elisabeth istri Zakaria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes, yang kelak menjadi Nabi Yohanes Pembaptis. Kita baca dalam ayat 8-12. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, Zakarialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Zakaria, yaitu di mana Zakaria melakukan tugas keimamannya untuk membakar ukupan. Apa itu arti rohani dari membakar ukupan? Arti rohani dari membakar ukupan itu berbicara tentang berdoa. Ya, membakar ukupan itu arti rohaninya bicara soal berdoa. Kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat 2 bagian A. Mazmur pasal 141 ayat 2 bagian A. Demikianlah firman Tuhan.

biarlah doaku adalah bagi Tuhan seperti persembahan ukupan. Ya, ini dikatakan dalam Mazmur 141 ayat 2 bagian A. Biarlah doaku adalah bagi Tuhan seperti persembahan ukupan. Jadi persembahan ukupan atau membakar ukupan itu bicara tentang berdoa. Nah, di saat Zakaria sedang membakar ukupan atau dengan lain kata secara rohani, saat Zakaria itu berdoa, maka tampaklah malaikat datang kepada Zakaria untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa Zakaria. Nah, jadi di sini kita lihat, di saat kita berdoa, maka segala kemustahilan yang kita hadapi, Tuhan lenyapkan. Tuhan kabulkan doa itu. Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan kita. Sekalipun itu mustahil, tetapi saat kita berdoa, Tuhan akan selesaikan segala kemustahilan itu. Kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai 12, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut, ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat saat Zakaria membakar ukupan secara rohani, yaitu berdoa, maka saat itulah kemustahilan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabet, yaitu tidak mempunyai anak, Tuhan kabulkan doa itu. Tuhan jawab sehingga Zakaria dan Elisabet boleh memiliki anak, sekalipun Elisabet itu mandul, bahkan Zakaria dan Elisabet sudah lanjut umurnya. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saat Zakaria berdoa, Tuhan tolong kehidupan Zakaria. Nah, demikian pula dengan kita pada pagi hari ini. Apapun kemustahilan yang sedang kita hadapi, saat kita berdoa, Tuhan akan tolong kehidupan kita. Segala kemustahilan akan Tuhan robohkan, Tuhan lenyapkan, Tuhan kabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Ini yang kedua, sikap dalam menghadapi kemustahilan, yaitu berdoa. Dan yang ketiga, sikap dalam menghadapi kemustahilan yang ketiga adalah taat atau menuruti firman Tuhan. Kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 42 sampai 44. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 42 sampai dengan 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 43, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Nah, di sini kita lihat kemustahilan yang sedang dihadapi oleh Nabi Elisa dan pelayannya, yaitu di mana mereka harus memberi makan

ada sisanya, ya ada kelimpahannya. Kita baca ayat 43 bagian B. Jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. 44, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat Nabi Elisa berkata, sesuai dengan firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Dan pelayan dari Nabi Elisa ini, dia mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. 20 roti itu dihidangkan kepada 100 orang. Dan 100 orang itu makan roti itu, bahkan ada sisanya, sesuai dengan apa yang dikatakan menurut firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sikap yang ketiga di dalam kita menghadapi kemustahilan, yaitu menuruti firman atau melakukan firman atau mentaati firman Tuhan. Tidak usah kita ikuti logika pemikiran manusia kita. Kalau kita mengikuti logika pemikiran kita secara manusia, pasti kita katakan tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. 20 roti diberikan kepada 100 orang itu tidak cukup. Tetapi kalau kita mau menuruti firman, nanti firman Tuhan yang akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan sanggup memberikan kelimpahan. Bahkan dikatakan ada sisanya. Roti itu ada sisanya, ada kelebihannya. Ya. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pagi hari ini, di dalam kita menghadapi kemustahilan. Tiga sikap yang harus kita perhatikan dan kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu yang pertama kita percaya kepada Tuhan, yang kedua berdoa, dan yang ketiga menuruti firman atau melakukan firman Tuhan. Kalau tiga perkara ini kita kerjakan, percaya, berdoa, dan menuruti firman Tuhan, maka sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi kita manusia, tidak mustahil bagi Allah. Allah sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Kita akan nyanyikan pujian yang berjudul, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.

0: Kami percaya Tuhan bahwa kuasa firman-Mu itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang berfirman, Engkau juga yang akan melaksanakan firman-Mu. Langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi firman Allah tetap tinggal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima, kembali menguatkan, meneguhkan iman kami kepada-Mu Tuhan, bahwa di dalam menghadapi kemustahilan, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kepintaran manusia, atau apapun yang kami miliki dalam hidup kami, tapi dalam menghadapi kemustahilan, Engkau menghendaki untuk kami melakukan tiga perkara, yaitu yang pertama, percaya, sebab lewat percaya kami alami kuasa Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, menghadapi kemustahilan, yaitu berdoa. Dan yang ketiga, menghadapi kemustahilan adalah menuruti firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan tiga perkara ini dalam hidup kami, supaya saat menghadapi kemustahilan kami boleh melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Apa yang mustahil tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami juga pada pagi hari ini Tuhan, jikalau di dalam menghadapi kemustahilan kami sempat putus asa, bahkan kami lemah, goyah iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, timbul kebimbangan, keraguan-raguan terhadap Engkau, bahkan kami khawatir, takut Tuhan dalam menghadapi kemustahilan. Ampuni kami, inilah kekurangan kami, inilah kelemahan kami sebagai manusia, yang seringkali dalam menghadapi kemustahilan kami tidak bisa bertahan untuk tetap percaya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kelemahan kami. Biarlah kuasa darah-Mu pagi hari ini mengampuni kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini, Engkau jamah mereka semua Tuhan. Engkau lawat mereka semua, dimanapun mereka berada saat ini, bahkan apapun persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, kemustahilan-kemustahilan apapun yang sedang mereka hadapi, baik dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi masalah keluarga, rumah tangga, menghadapi perekonomian, menghadapi pekerjaan, bahkan menghadapi apapun Tuhan dalam hidup mereka, biarlah saat ini sesuai firman-Mu yang sudah kami terima, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka semua. Sehingga mereka boleh melihat bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan akan melaksanakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman-Mu dalam hati kami, agar firman Tuhan ini tidak kami lupakan, tapi firman yang tersimpan dalam hati boleh menjadi iman yang teguh dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara bangsa kami. Biarlah Tuhan tolong negara kami tercinta Indonesia ini dengan segala masalah, konflik, bahkan apapun persoalan yang dihadapi oleh negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong, mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Berikan di dalam hati para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, semua pejabat, tanamkan dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga jabatan yang mereka miliki bukan dipakai untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, tapi setiap jabatan yang mereka miliki mereka gunakan untuk keadilan Tuhan, untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong, biarlah Tuhan selalu menolong setiap pemimpin bangsa kami ini, baik presiden, menteri, bahkan sampai semua pejabat daerah. Tuhan tolong semua, Berikan keamanan, berikan kedamaian bagi negeri bangsa kami ini. Juga kami berdoa untuk pihak RRI yang masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami dan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan, misalnya dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik, cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif, gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari, letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati akhir pekan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Gangguan tidur ternyata bisa menyerang anak-anak. Gangguan yang dialami bukan hanya tidak bisa tidur, melainkan adanya masalah seperti sering mengalami mimpi buruk. Sebaiknya kenali masalahnya, karena jika dibiarkan bisa mengganggu perkembangan anak. Sementara itu, anak-anak akan memerlukan waktu tidur selama 8 sampai dengan 14 jam, bergantung pada usia anak tersebut. Sama halnya dengan waktu tidur, gangguan tidur yang dialami orang pun berbeda-beda. Saat anak tertidur dan terbangun pada malam hari memang sudah menjadi hal yang biasa. Namun yang harus diperhatikan adalah seperti apa gangguan tersebut menyerang. Dokter ahli RPSJT atau Registered Polysomnographic Technologist dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Dr. Andreas A. Prasaja atau yang akrab disapa Dr. Ade, mengatakan bahwa gangguan tidur harus dipahami. Artinya, gangguan tersebut bukan hanya tidak bisa tidur saja. Gangguan tidur pada anak lainnya yakni sindrom kematian mendadak pada bayi, yaitu Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS, ada pula sleep apnea, berhenti nafas saat tidur, anak menolak untuk tidur atau sleepwalking, berjalan sambil tidur, night terrors, sampai mengompol. Semua gangguan tidur disebabkan faktor-faktor yang berbeda-beda. Faktor-faktor resiko timbulnya gangguan jenis tersebut diantaranya adalah ibu yang merokok, bayi prematur, riwayat kelainan jantung pada keluarga, dan tidur telungkup dengan mulut hidung tertutup. Gangguan tidur jenis ini bisa dicegah dengan menghindari rokok selama kehamilan dan setelah melahirkan, lalu membiasakan bayi untuk tidur telentang. Ada pula gangguan tidur sleepwalking, yaitu ngelindur atau mengigau bahkan berjalan dalam tidur. Dr. Ade mengatakan bahwa sleepwalking terjadi saat anak akan tidur. Walaupun penyebab pasti belum diketahui, kita tahu bahwa sleepwalking bisa dipicu oleh excitement sebelum tidur dan kondisi kurang tidur. Selain itu, ada pula gangguan tidur night terrors dan fever nocturnus, merupakan gangguan tidur yang menakutkan dan sering menyerang anak usia prasekolah. Saat tidur, anak dapat tiba-tiba menangis dengan histeris. Terkadang, dia sampai terduduk dan memfokuskan pandangan pada satu sudut. Salah satu ciri khas gangguan tersebut adalah si anak tidak merespon belayan orang tua untuk menenangkan, malah menangisnya bertambah keras. Setelah beberapa waktu, dia akan terdiam dan kembali tidur, atau terbangun dengan pandangan bingung karena tidak tahu apa yang terjadi. Kondisi ini akan berkurang dan akhirnya akan hilang sendiri. Yang terpenting bagi orang tua adalah untuk menjaga anak jangan sampai menyakiti dirinya sendiri. Gangguan tidur epilepsi merupakan serangan epilepsi yang memang terjadi pada saat tidur.
1: Oke, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya coba hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini dari observer Bapak Zaki bersama BMKG Kalianget Trunojoyo Sumeneb.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Sumeneb untuk hari Minggu, 20 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara 48 hingga 88%. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum sekitar 30 km per jam. Sementara itu, untuk wilayah perairan sekitar Sumeneb, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter dengan kecepatan angin maksimum sekitar 20 knot atau 37 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca Kabupaten Sumeneb, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pakaian yang sudah tidak terpakai seringkali hanya disimpan atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal, di balik pakaian bekas tersebut masih terdapat bahan yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan sedikit kreativitas, pakaian lama dapat diubah menjadi barang baru yang berguna, bahkan memiliki nilai. Akhir pekan ini, mari coba mengolah pakaian bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pilih pakaian yang sudah tidak digunakan. Pilih bahan yang masih layak seperti kaos, kemeja, atau kain yang tidak rusak sebagai dasar untuk diolah nanti. Tentukan fungsi baru sesuai kebutuhan. Pakaian bekas dapat dijadikan lap kaki, lap dapur, tas belanja sederhana, atau kain serbaguna yang tetap memiliki nilai guna. Potong dan bentuk sesuai fungsi. Gunakan gunting yang tajam, potong bagian yang masih baik, dan sesuaikan ukuran dengan kebutuhan. Jahit atau rapikan bagian tepi. Gunakan jahitan sederhana atau lipatan rapi agar hasil lebih kuat dan tahan lama. Gunakan atau simpan dengan baik. Manfaatkan dalam aktivitas sehari-hari atau siapkan sebagai cadangan kebutuhan rumah. Pendengar, mengelola kembali pakaian bekas bukan sekedar kegiatan sederhana, namun merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pemanfaatan yang lebih bijak, karena sesuatu yang dianggap tidak terpakai masih dapat memiliki arti jika diolah dengan tepat. Manfaatkan yang ada, ciptakan kembali, dan jadikan akhir pekan lebih bermanfaat dan bernilai.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Di akhir pekan kali ini, Halili akan menemani siang Anda yang nanti di jam 15 sore nanti ya. Kali ini di jam 10 siang, bertepatan di hari Minggu di lembar yang ke-25 di bulan September di tahun 2026. Kami hadirkan Indonesia Layak Anak ya. Ke ruang dengar Anda siapa aja. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: anak Indonesia hebat bersama Nuri Aliansa di sini, dan pagi hari ini aku nggak sendiri, ada
1: Arsya.
0: Hai Arsya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, hari Minggu seger ya?
1: Iya.
0: Biasanya kegiatannya apa kalau hari Minggu?
1: Tidur.
0: Aduh, tidur ya, mager banget sih. Tapi paling enak memang ya kalau nggak ada kegiatan itu tidur. Tentunya kita ketemu lagi di Indonesia Layak Anak. Nah, pagi hari ini, hari Minggu, kita bakal ngajak Arsya dan juga teman-teman yang lain ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya, Arsya, tahu nggak beberapa hari terakhir ini kamu punya teman yang rada nggak enak badan atau siapa keluarga yang lagi sakit nggak?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Sekarang lagi musim sakit ya. Mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik yang sedang menonton dan mendengarkan kita, semoga cepat sembuh ya yang sakit. Kenapa kamu sakit juga kok? Sudah kayak gitu. Biasa, ambil nafas panjang dulu ya. Nah, ini pengalaman pertama juga untuk Arsya di Idola, ya kan? Gimana? Nervous ya?
1: Iya.
0: Oh iya, jujur sekali Arsya. Nah, mudah-mudahan adik-adik dan juga teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan ataupun yang sedang menonton Idola melalui YouTube channel RRI Sumenep.net, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa banyak
1: minum vitamin
0: terus,
1: dan makan yang teratur ya teman-teman.
0: Betul sekali. Jangan cuma makan yang snack atau ciki-ciki yang kurang sehat itu, ya kan? Nanti kita tidak bisa apa ya, beraktivitas. Kalau Arsya sendiri, biasanya hari Minggu selain tidur, apa aktivitas lainnya?
1: Main HP.
0: Itu emang full time seharian boleh atau gimana?
1: Ya, di jeda-jeda.
0: Oh, di jeda-jeda. Habis itu daily activity-nya enggak ya? Belajar kan?
1: Iya, belajar.
0: Belajar, biasanya belajarnya jam berapa sih kalau anak-anak sekarang?
1: Waktu sore jam 3. Untuk malam jam 8 mungkin.
0: Itu?
1: Iya.
0: Kok mungkin? Berarti ada ketidakmungkinan dong.
1: Iya, kadang-kadang.
0: Iya, kalau biasanya aktivitas anak-anak di eranya Kak Nuri nih, biasanya itu habis isa, itu memang sudah harus belajar. Kalau maghrib itu kan mengaji. Kalau kamu ngaji juga atau udah sorenya nih ada, atau sudah full time sekolah?
1: Enggak, ngaji juga. Ustadz yang datang ke rumah.
0: Ini privilege. Arsya, kita nggak cuma berdua loh.
1: Iya.
0: Kita juga punya salah satu teman yang katanya nih dia itu jago
1: karate.
0: Terus.
1: Matematika.
0: Terus.
1: Science.
0: Oh aduh, pinter dong ya.
1: Iya.
0: Rada insecure aku, ingin mengulang kembali masa anak-anak. Terus dia juga suka baca puisi. Nanti akan perform bareng kita di Idola untuk baca puisi. Kita akan kembali ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita akan mengajak salah satu teman kita yang banyak aktivitasnya, yang banyak prestasinya. Tapi setelah yang satu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di Indonesia Layak Anak. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih menonton kami dan mendengarkan kami.
1: Oke, terima kasih buat teman-teman. Seperti janji kita sudah mendatangkan salah satu teman terbaik kita hari ini, ada Nafila. Yeay, yes. Tepuk tangan dulu. Halo, selamat pagi Nafila.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat ya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah, Nafila kelas berapa, boleh kenalan dulu dong? Sekolahnya di mana? Terus boleh cita-cita, hobi, suka makan apa enggak? Banyak kan ya, enggak ya, enggak usah ya. Coba Nafila.
2: Nama aku Nafila. Mm-mm. Aku kelas 6 SD dari SD Tel Hidayah Sumenep. Cita-cita aku itu mau jadi dokter, sama hobi aku main HP sih.
1: Oh iya, sama sih ya sama kamu. Kalau hari Minggu gini suka main handphone juga?
2: Main HP sama les biasanya.
1: Hari Minggu masih les?
2: Iya.
1: Oh, anak yang baik ya. Tuh ada lesnya juga hari Minggu. Oh iya, ini seperti yang tadi kita bicarakan ya Arsya, kalau Nafila itu suka
0: karate, matematika, dan science.
1: Coba kamu tanya kenapa dia suka karate. Kelihatannya kan dia diem, soft spoken ya kan. Ternyata suka yang kayak apa ya, banyak.

0: banyak ini, banyak menggunakan tenaga. Coba kamu tanya dulu.
1: Nabila dari kapan suka karate?
2: Dari kelas 2 SD.
1: Oh, berarti sekarang udah kelas
2: 6.
1: Berarti udah 4 tahun ya?
2: Iya.
0: Iya, udah 4 tahun suka karate. Sekarang karatenya tingkatan apa? Sabuknya, sabuk apa?
2: Sabuk coklat pertama.
0: Oh, bukan sabuk pengaman ya? Enggak ya, beda ya. Yeah. Bukan. Oke. Sabuk coklat itu didapat berapa tahun atau berapa bulan, Nafila?
2: Berapa ya? Dari awal atau dari sabuk sebelumnya?
0: Enggak, di sabuk coklat pertama kamu. Itu ada 3 bulan lebih?
2: Berapa ya? Kayaknya 3 deh.
0: 3 bulan?
2: Iya.
0: Oh, 3 bulan. Oke. Sekarang tingkatan kamu di karate apa?
2: Pemain kata prapemula.
0: Oh, pemain kata prapemula. Banyak ya. Coba deh peragain gimana sih?
1: Ya, gerakannya gitu gimana. Aku juga pengen lihat.
0: Soft spoken Nafila ternyata mainnya karate loh. Ini kan yang menghancurkan batu kan? Enggak, menghancurkan tembok. Enggak. Bukan.
2: Tapi aku enggak kayak gitu.
0: Ya, ya enggak. Aku mau bercanda ya kan, bukan gitu. Coba-coba gimana gerakannya? Pengen tahu. Oke, nah tepuk tangan Lesyai. Itu jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak roboh kamera kita, ya kan? Iya. Nah, untuk kejuaraan karatenya udah pernah ikut kemana aja? Apa tingkat kabupaten atau sudah, aku sudah keluar nih,
2: Kak Nuri.
0: Wah, luar negeri. Iya, bisa-bisa sih, bisa.
2: Iya. Cuman masih pernahnya di sini aja, tapi akhir-akhir ini mau ke Surabaya.
0: Mau ke Surabaya. Itu ikut karate?
2: Iya.
0: Oke. Wah, udah ini ya. Udah pro dia. Udah pro. Kamu ada yang mau ditanyakan selain karate? Dia juga jago matematika katanya. Science juga. Ngeri kan?
1: Matematika ya. Kamu pintar matematika ya, Nafila?
2: Iya.
1: Coba dong 5 dikali 5 berapa?
0: Ih, pakai ngetes segala. Itu bukan pertanyaan, itu tes. Iya. Tapi bener loh, kadang kan anak sekarang enggak bisa tes-tesan secara gitu kan. Dan Nafila langsung oke. Iya. Kalau saya sendiri pernah ikut lombanya apa aja? Udah kemana aja deh misalnya?
2: Surabaya, Malang.
0: Oh, Surabaya, Malang. Udah jauh ya mainnya. Jadi gak salah kalau cita-citanya itu jadi?
1: Dokter.
0: Oke, jadi dokter.
1: Aku juga dokter.
0: Kapan? Pernah ditanyain. Enggak kan? Oh iya. Gak apa-apa. Cita-citamu dokter.
1: Ya.
0: Dokter apa? Dokter hewan?
1: Gak tahu.
0: Oh, belum tahu. Kalau Nafila, dokternya dokter apa?
2: Semoga sih bisa jadi dokter spesialis.
0: Oh, semoga jadi dokter spesialis ya deh. Aku aminkan, mudah-mudahan cita-citanya kamu tercapai. Jangan lupa banyak belajar ya kan. Pasti mamanya senang dikasih nasihat sama Kak Nuri. Bilang Kak Nuri tolong sampaikan, jangan main HP. Gitu katanya mamanya. Itu kata mama-mama di Indonesia ya. Oh iya, Nafila mau perform gak? Kan karate udah. Nafila ini katanya jago juga puisi.
1: Iya.
0: Mau perform gak puisi?
2: Iya.
0: Ya, tunjukkan dong, jangan malu-malu. Kamu kenapa salting sih kalau ada perempuan? Takut di ini ya? Enggak. Oke, Nafila mau puisi yang judulnya apa nih?
2: Ibu.
0: Ibu. Oke, hafal kan puisinya? Rada ada centekan. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Di puisi ini ada lomba yang pernah diikuti?
2: Gak pernah.
0: Belum? Cuma pengen menyampaikan isi hati?
2: Iya.
0: Oke. Gak masalah dong. Gimana, kamu penasaran gak?
1: Penasaran banget.
0: Udah siap belum?
1: Udah
0: siap dong ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Nafi.

0: Nafila. Tapi teman-teman, kita lihat yuk performnya Nafila. Mau puisi nih yang judulnya Ibu. Ibu.
1: Ibu, karya Khairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati aku dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata bersyukurlah kepada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes,
3: Mami. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

anak masih menemani adik-adik semuanya di YouTube channel RRI Sumenep.net dan di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumenep. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk

0: subscribe. Kamu kan suka main handphone kan kalau hari Minggu ya, untuk menonton diri sendiri dan juga menonton teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya RRI Sumenep Net. Itu dia. Yuk balik lagi ke Nafila Arsya. Nah, kalau Sayan sendiri kamu suka buat inovasi apa, Nafila?
1: Aku kalau sains sukanya lomba aja sih.
0: Lombanya biasanya lomba seputar apa sih yang sering kamu ikutin kalau bagian sains itu?
1: Materinya. Itu tergantung lombanya sih. Kadang lombanya tentang planet, tentang organ tubuh manusia, pokoknya kayak sistem tubuh manusia gitu.
0: Oh, kamu suka yang seperti itu ya? Karena memang kamu dari awal mau jadi dokter gitu, jadi kamu suka mempelajari hal-hal seperti itu. Nah, kalau Arsya sendiri, kamu juga suka sains nggak?
2: Dikit.
0: Dikit. Tapi di sekolah ada nggak sih pelajarannya?
2: Ada.
0: Oh, kalau sekarang ada ya?
2: Iya, ada.
0: Kalau dulu aku taunya cuma IPA sama IPS. Kalau sekarang ada sains?
2: Ada.
0: Oh, wah, makanya anak-anak sekarang sudah out of the box ya pemikirannya. Kalau untuk sains sendiri, lombanya yang sering diikutkan kan keluar kota semua. Kamu pernah nggak ketika lomba, misalnya nih nggak juara, kamu tiba-tiba nangis apa gimana?
1: Nggak nangis sih, tapi kayak kecewa aja.
0: Kecewanya sampai 7 hari ya, kamu pakai emoticon nangis ya? Enggak. Gimana cara mengatasi rasa kecewa kamu ketika kamu nggak menang lomba?
1: Jajan.
0: Oh, jajan. Iya. Aku tahu sih apa kesukaannya, ya kan? Yang pedes dan berkuah itu kan.
2: Tahu banget.
0: Jangan-jangan kamu habis ini mau makan itu lagi. Iya.
2: Enggak.
0: Kamu suka juga?
2: Suka.
0: Biasanya kalau Arsya kalau misalnya ikut lomba juga terus enggak dapat, cara mengatasi kesedihannya gimana? Jajan
2: belajar
0: juga?
2: Lagi.
0: Oh, belajar lagi. Oke, ya. Ya tentunya belajar lagi, tapi sambil makan itu kan. Iya, sambil makan jajan. Oh iya, kalau Nafila bentar lagi kan mau lulus, ya kan? Ini kan udah kelas 6, bentar lagi lulus. Nah, ada enggak sih kalau dulu sih aku takut banget kalau pas pelulusan, kayak dari SD ke SMP. Aduh, gimana ya kalau aku nggak lulus, sampai belajarnya mungkin belajar terus. Kalau Nek sekarang gimana? Kamu ada ketakutan dalam diri kamu? Aku takut nggak lulus SD nih.
1: Takut ngerjain TKA-nya sih.
0: Oh, TKA itu ya pelajaran apa? Bahasa Indonesia ya?
1: Sama
0: apa?
1: Matematika.
0: Bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris biasanya.
1: Bahasa Inggris gak ada.
0: Gak ada?
1: Ya.
0: Oh, di SD bahasa Indonesia dan matematika.
1: Iya.
0: Walaupun kamu sudah ikut lomba kemana-mana, kamu masih ada ketidakpedean itu, pelajaran itu?
1: Aku sebenarnya matematika itu gak pedenya kalau TKA sih.
0: Kalau yang lain it's okay.
1: Kalau bahasa Indo, aku gak terlalu jago juga.
0: Jagonya apa? Bahasa isyarat, bahasa kalbu, bahasa hati, bahasa apa?
1: Bahasa
0: tetap kan dipelajari.
1: Iya.
0: Bahasa Indonesianya, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, kalau Arsya bentar lagi kelas berapa?
2: 6.
0: Oh, kelas 6 juga, tapi masih ada waktu 1 tahun ya kan? Masih bisa lah.
2: Iya.
0: Ini ketolong kok, ya kan? Nah, kalau Nafila, kalau ini udah kelas 6, ntar lagi SMP. Apa sih yang belum kamu buktiin sama orang tua dari tingkat SD nih? Apa nih? Aku belum memberikan bukti kalau aku nanti sanggup meraih medali emas gitu.
1: Gak tahu sih ya. Kayaknya gak ada deh.
0: Sudah dibuktikan semua ya?
1: Iya.
0: Oh, ini agak sombong sedikit ya. Gak apa-apa sih. Berarti kamu sudah membuktikan jadi anak yang baik dan penurut, ya kan? Ada pesan-pesan untuk mama yang sedang nonton?

0: Atau pesan sama adiknya kamu, dek jangan nakal-nakal dek gitu. Gimana?
1: Apa ya?
0: Apa yo? Kamu takut ya? Gak usah pesen Lope cinta.
2: Iya, kayak makasih udah ngasarin aku gitu.
0: Ah betul.
1: Makasih udah ngajarin aku.
0: Udah gitu aja. Oh iya, nanti ditraktir sama mama ya. Oke, Nabila, terima kasih banyak ya udah mampir di Indonesia Layak Anak ya. Kamu enggak bilang terima kasih sama Nabila nih?
2: Iya, makasih Nabila.
0: Iya, udah menemani kita ya kan. Mungkin kita bisa belajar sama Nabila di balik sosok perempuan yang lembut. Ada jiwa karate di dalamnya, ya kan? Jangan disangka yang lembut seperti ini tidak bisa karate. Wah, itu sudah apa tadi?
2: Sabuk coklat
0: kata apa?
2: Kata pra pemula.
0: Kata pra pemula, hebat sekali loh Nabila. Dan juga tadi juga udah tampil membacakan puisi ya untuk kita semuanya. Oke, Nabila, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain episode di Indonesia Layak Anak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, oke? Cus dulu dong. Sama Arsya juga. Makasih juga semuanya yang sudah nontonin kita di hari Minggu. Kita tayang setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mau nonton di YouTube boleh. Mau dengerin di radio juga boleh. Radionya di mana? Kalau anak sekarang gampang aja. Radionya itu di handphonenya. Jangan lupa download RRI Digital. Terus nanti ketik Pro 1 Sumenep. Bisa dengerin deh Idola setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nuri pamit.
2: Arsa pamit.
0: Sampai jumpa lagi minggu depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

KRT jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat. Penumpang

Masih dipersatukan informasi dan inspirasi pendengar selanjutnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta dinamika olahraga.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here, Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif.

0: Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan

0: Malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coach ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di

0: musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokic mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan

0: kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
1: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kalah di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
0: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
2: Saya pribadi percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak di PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia.

0: I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, setia dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan hadirkan berita kilangan dari Nemo. Alamat Dusun Mambang, RT RW 008002, Dusun Pun Barat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor M4802YD atas nama Satoni, alamat Dusun Mambang, RT RW 009002, Dusun Pun Barat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Barang surat tersebut diketahui hilang pada tahun 2024, diperkirakan hilang di dalam rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi nomor HP di 087-869-251-188, di 087-869-251-188, atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPR RI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26, Sumenep.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk. Okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
1: Buruk.
0: Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Cerita na orang pas eser le ya. Apental ombe asapo angin ra apa mayu?
2: Cara jira ya kak ya. Jira kak, eko cak aki de orang sengar lakoni pangkebayan cerita lebet sangsara kak. Ya, umpamana orang alajar kan san kesan aki kak.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka mature.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar yang pastinya kali ini memasuki di budaya Madura ya. Satu jam ke depan yang akan menemani siang Anda yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Pendengar, di budaya Madura kali ini saya akan membahas tentang batik khas Madura, yaitu warna tradisi yang tak lekang zaman. Ketika kita berbicara tentang Madura, ada banyak hal yang langsung terlintas dalam ingatan, mulai dari kerapan sapi, saronin, kuliner khas, hingga tradisi masyarakat yang masih bertahan sampai sekarang. Namun ada satu warisan budaya yang tidak kalah menarik untuk kita kenal ya, yaitu batik Madura. Batik bukan sekedar kain dan motif dan warna yang indah. Di balik setiap goresan terdapat kreativitas, identitas, dan cerita tentang kehidupan masyarakat Madura. Batik Madura berkembang di sejumlah daerah, termasuk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Masing-masing daerah memiliki karakter motif dan warna yang menjadi ciri tersendiri. Ciri khas batik Madura. Salah satu hal yang mudah dikenali dari batik Madura adalah keberanian dalam penggunaan warna. Warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru sering menjadi bagian dari karakter visual batik Madura. Selain warna, motif batik Madura juga sangat beragam. Ada motif flora, fauna, geometris, hingga motif yang terinspirasi dari lingkungan sekitar dan kehidupan masyarakat. Keunikan lainnya terletak pada proses pembuatannya. Batik tulis masih menjadi bagian penting dari tradisi membatik di Madura. Para pembatik menggoreskan malam menggunakan canting secara manual, sehingga setiap kain memiliki karakter yang tidak selalu sama. Dari proses tersebut, pendengar, kita dapat melihat bahwa selembar kain batik membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan. Karena itu, pendengar, batik tidak semestinya hanya dilihat sebagai produk fashion, tetapi juga sebagai hasil karya budaya. Nah, batik dan identitas masyarakat Madura. Batik dapat menjadi salah satu cara masyarakat memperkenalkan identitas daerahnya. Ketika seseorang mengenakan batik Madura, sesungguhnya ia juga sedang membawa bagian dari budaya Madura. Batik juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Di balik selembar kain terdapat pembatik, pengusaha kecil, pedagang bahan, hingga pelaku usaha fashion yang mengembangkan batik menjadi berbagai produk. Perkembangan zaman kemudian membuka peluang baru. Batik Madura tidak harus selalu hadir dalam bentuk kain tradisional. Motifnya dapat dikembangkan menjadi pakaian, tas, aksesori, hingga berbagai produk kreativitas. Pendengar, berbicara tentang tantangan pelestarian, melestarikan batik bukan perkara mudah. Tantangannya bukan hanya bagaimana mempertahankan teknik membatik, tetapi juga bagaimana membuat batik tetap dekat dengan generasi muda. Generasi muda perlu mengenal bahwa batik bukan sesuatu yang kuno. Batik dapat tampil modern tanpa kehilangan identitas dan nilai budayanya. Disinilah pentingnya inovasi motif tradisional dapat dikembangkan dengan desain yang lebih sesuai dengan selera masa kini. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan batik Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Mendengar media sosial misalnya, dapat menjadi ruang bagi pembatik dan pelaku UMKM untuk memperkenalkan proses pembuatan batik, cerita tentang pembatik, filosofi motif, dan keunikan setiap daerah dapat menjadi bagian dari promosi budaya. Pendengar, peran kita dalam melestarikan batik ya, pelestarian budaya tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Kita bisa memulainya dari hal sederhana. Mengenakan batik lokal, membeli produk dari pengrajin, memperkenalkan batik kepada anak-anak, atau sekedar menceritakan keunikan batik Madura kepada orang lain merupakan bentuk dukungan terhadap keberlangsungan budaya. Sekolah dan keluarga juga memiliki peran penting. Anak-anak perlu diperkenalkan bukan hanya pada bentuk dan warna batik, tetapi juga pada proses sejarah serta nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, pendengar, batik tidak berhenti sebagai kain yang dipakai pada acara tertentu. Batik dapat terus hidup sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di budaya Madura ya, berbicara tentang batik Madura. Nah, ketika motif menyimpan cerita, pernahkah kita bertanya mengapa sebuah kain batik memiliki motif tertentu? Mengapa warnanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya? Disitulah menariknya batik sebagai warisan budaya. Batik tidak hanya berbicara tentang keindahan visual, tetapi juga menunjukkan kreativitas masyarakat yang mengolah lingkungan dan pengalaman hidup menjadi sebuah karya. Batik Madura dikenal memiliki karakter warna yang kuat dan berani. Penggunaan warna cerah menjadi salah satu daya tarik yang membedakannya dari sejumlah karakter batik dari daerah lain. Nah, namun tentu saja kita tidak boleh menyederhanakan batik Madura hanya berdasarkan warna. Setiap sentra batik memiliki kekayaan motif, teknik, dan karakter yang berkembang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Peran perajin dalam menjaga tradisi di balik kain batik yang kita kenakan, ada tangan-tangan terampil para pembatik. Mereka bekerja dengan ketelitian tinggi untuk menghasilkan sebuah karya yang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bagi pembatik berdegar, membuat batik bukan sekedar pekerjaan. Keterampilan membatik sering kali diwariskan melalui proses belajar dari orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar. Inilah yang membuat keberadaan pengrajin menjadi sangat penting. Jika jumlah pembatik terus berkurang dan generasi muda tidak tertarik mempelajarinya, maka keterampilan tradisional tersebut berisiko semakin sulit ditemukan. Karena itu, pendengar, pelestarian batik tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat membeli batik. Kita juga perlu mendukung keberadaan pembatik dan memastikan keterampilan tersebut memiliki masa depan. Batik dan generasi muda. Generasi muda sering dianggap sebagai kelompok yang paling dekat dengan perubahan zaman. Mereka kerap dengan teknologi media sosial dan berbagai tren fashion. Kondisi ini sebenarnya bukan ancaman bagi batik ya. Justru sebaliknya, teknologi dapat menjadi peluang untuk membuat batik semakin dikenal. Anak muda dapat memperkenalkan batik melalui konten digital, misalnya dengan membuat video tentang proses membatik, mengenalkan motif lokal, atau menunjukkan bagaimana batik dapat dipadukan dengan pakaian modern. Dengan cara tersebut, pendengar, batik tidak hanya hadir dalam acara resmi. Batik dapat masuk ke ruang yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda.

Candi Cangkuang merupakan satu-satunya candi Hindu yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Lele, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang merupakan salah satu objek wisata. Di kawasan sekitar Candi Cangkuang ada beberapa bukit dan makam yang keramat yang sering dikunjungi para peziarah. Makam tersebut adalah Makam Sembah Dalem Arif Muhammad yang terletak di Bukit Kampung Pulo, peristirahatan terakhir Santowaan di Bukit Santowaan. Makam Sunan Pangedegan di Bukit Pamontas serta di kawasan Candi Cangkuang terdapat beberapa keunikan, antara lain, di sana di kawasan Candi Cangkuang tidak dipelihara binatang ternak seperti kambing, kerbau atau binatang lainnya yang berkaki empat. Dan setiap hari Sabtu, semua penduduk di kawasan Candi Cangkuang tidak boleh bekerja. Dengan kata lain, mereka harus diam di rumah sambil membaca dan mempelajari Al-Quran.

0: Masih dipersatukan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan ikuti varia olahraga.
1: Berikut varia olahraga.

Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwoharjo Sleman. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubedillah, mengungkapkan persiapannya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam varia olahraga Minggu ketiga bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tago Anopantrian.

0: di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
1: Bagus, mereka punya skor juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena di latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua awal cetak gol, itu kita masih bisa kontrol pertandingan juga.

0: baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS lain.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
2: Usai latih tanding di Tokyo, atlet asal Sampang Ubed siap berlaga di Asian Games 2026. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubedillah mengungkapkan persiapannya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang Kento Momota. Dari sesi tersebut, Jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ubed, Asian Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra, Ubed masuk dalam skuad merah putih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Yusuf.
3: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih dan siap untuk bertanding di minggu depan.
4: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama Kento. Dulu sering lihat juga di HP dan sekarang bisa sparring bareng lah.
2: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Perandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.
1: Raih emas Panglima TNI, atlet silat Bangkalan tembus kejuaraan dunia. Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat raihan tersebut, ia kini dipanggil masuk pemusatan latihan nasional Pelatnas PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pencak Silat Championship di Uzbekistan pada November mendatang. Di balik keberhasilan tersebut, pesilat binaan PPS Joko Tole ini sempat mengalami cedera retak kaki di tengah proses persiapan. Namun ketekunan dan dasar bela diri yang kuat membuatnya berhasil pulih hingga menyabet podium tertinggi.
5: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional di tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Prajurit yang bertugas di Samsidam Kodam 5 Brawijaya ini memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar persiapannya di Pelatnas berjalan lancar. Ia bertekad tampil maksimal guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
2: Petenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Rania, raih medali emas Gajah Putih Cup 4 di Bekasi. Atlet tenis meja muda asal Kabupaten Pamekasan, Rania Zahra Salsabila, sukses meraih medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Petenis meja yang kini membela klub Arwana Tangerang tersebut tampil dominan di nomor kelompok umur KU15 Putri. Orang tua Rania, Ibnu Ansor, menyampaikan bahwa pada babak final putrinya berhasil menumbangkan rekan sesama klub yang juga berasal dari Kabupaten Pamekasan, yakni Z Valentine. Untuk itu dirinya mengutarakan rasa bangga dan puas atas capaian tersebut, mengingat putrinya baru 3 bulan menimba ilmu dan bergabung dengan pelatihan di klub Arwana Tangerang.
6: Iya sih, Valentine sama-sama ini, sama-sama dari Arwana, itu mau final. Usianya lebih tua sih, Pak, sebenarnya. Lebih selisih 1 tahun, Arwana ini kan 2011. divisi itu 2019. Ya, sementara dengan hasil yang cukup memuaskan kalau menurut saya, Pak, menurut kami adalah prestasi yang sangat luar biasa. Karena dia di Tangerang baru sekitar 3 bulan, Pak, sudah bisa meraih juara satu, gitu maksudnya, Pak.
2: Ibnu berharap hasil manis di Bekasi ini menjadi pijakan positif bagi Rania untuk terus mengasah kemampuan serta mengukir prestasi di level kompetisi yang lebih tinggi. Sebab pesatnya peningkatan performa atlet muda ini terbilang cukup singkat sejak ia memutuskan fokus berlatih di luar daerah.
1: Sekian dari olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu ketiga bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak guna.

0: menggunakan bel kendaraan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut ya. Kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz yang sudah dari tadi menunggu ya. Sudah kita awali beberapa tembang lagu dulu ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya sudah menghibur bagi Anda yang masih setia bersama kami di RRI Digital dan juga di FM kami di 101.3 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada di akhir pekan kali ini di Cakadut ya. Seperti biasa saya akan sapa Anda di tiga jalur line telepon di 0811334511, 665396 atau di 662317 ya. Dan seperti biasa langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Ada siapa dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakadut,
2: ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Iya. Dengan Faruk.
2: Iya, dengan Faruk di Tungke.
1: Hih, di mana?
2: Di Tungke.
1: Kok jauh?
2: Ya mulai kemarin ini mau nyebrang ini anginnya sangat kencang banget.
1: Oh iya.
2: Iya, ditunda nih.
1: Ditunda?
2: Iya, mungkin nanti atau besok.
1: Lah, mau
2: kalau sudah reda.
1: Ngapain mau ke Tungke?
2: Ya, mau nyebrang, mau ke Siliang.
1: Oh iya? Beneran? Oh iya?
2: Iya.
1: Sekarang berarti posisi ada di Tungke ini?
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke. Hati-hati nanti ya.
2: Ya, mudah-mudahan anginnya reda. Aduh, menyambar kayaknya menyambar angin.
1: Iya, kalau sudah melaut nanti hati-hati. Jangan lupa baca basmalah. Ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya lagu apa, Faruk?
2: Saya coba Cuma Kamu duet.
1: Cuma Kamu duet?
2: Iya.
1: Sama dia, sama siapa duetnya ini?
2: Ya, ada di belakang.
1: Wadah. Beneran.
2: Iya, iyalah.
1: Masa iya dong?
2: Iya, saya iya dong.
1: Cuma Kamu duet.
2: Bentar.
1: Cuma Kamu.
2: Dung.
1: Sayangku di dunia ini.
2: Ding.
1: Ya udah, yo, salamnya dulu buat siapa?
2: Semuanya saja Bang Halili.
1: Oke.
2: Untuk Bang Halili, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Iya, biar yang lain biar masuk semua.
1: Siap. Sudah?
2: Ya. Oke.
1: Kasihkan aplaus yang meriah buat Faruk. Kali ini akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Cuma Kamu. Dan kasihkan aplaus yang meriah buat Faruk Karisma.

0: kasih.
1: Ya, terima kasih waktunya Bang Halil.
0: Ya, ya, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada Faruk dari kawasan Saronggi yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cuma Kamu. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cekadut.
2: Ceria akhir pekan. Karaoke dangdut.
0: Dengan Irma.
2: Yud.
0: Si Yud.
2: Iya Kak Lili, dari aku.
0: Apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah. Lagi sakit perut nih, Pak. Anu kan kali.
0: Iya, iya, Nak.
2: Kenapa, Nak? Jadinya saking apa ya sayangnya dengan Iri itu.
0: Oh, gitu. Langsung.
2: Ya, nasi maturin aja kaje.
0: Padahal sakit perut.
2: Iya.
0: Kang dari nak cinta nak RR, aja kaje.
2: Iya. Aja kaje. Iya. Kabar gimana?
0: Sehat walafiat.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Lagunya lagu apa ini, Ir?
2: Lagunya kalau ada apa ya? Sebuah janji sebuah dari Evita Mala.
0: Sering bahasa janji malo lebih tahun.
2: Tapi jangan anu ya, jangan dia kasih kopulo atau apa ya.
0: Sebuah janji.
2: Kasih yang ori aja Kak, biar saya enggak sal-sal.
0: Masal-sal tak apa debu.
2: Iyalah.
0: Sebuah ya janji dari Evita Mala. Salamnya dulu buat siapa?
2: Ya, salam yang perdana buat Kak Alili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Barusan ada baru karismiosis kaya.
0: Siap.
2: Jeki Asmara, Arindi, Iim.
0: Karismio.
2: Mama Susan, Tak.
0: Ada.
2: Evi.
0: Iya.
2: Juga ada Bu Pator ya. Kalau bisa, Mak, ayo Bu. Masuk Bu, nyanyi Bu. Ya, buat Sukron, tak tunggu juga gabungannya Kak Sekianto. Pokoknya salamnya ke semuanya. Ada Tahdan juga ya.
0: Salamnya ke semuanya.
2: Ya.
0: Tanpa terkecuali.
2: Lagu ini tak bingkis buat yang ada di rumah ya.
0: Oh.
2: Buat.
0: Buat yang ada di
2: 788,
0: rumah.
2: 788
0: ya. 788. Iya. Iya, janjinya ditepatin ya. Iya kan nyanyi lah, pengerti TV ya. Oke, selanjutnya ada Irma di kawasan Legung. Kali ini akan mencoba sebuah lagu yang berjudul Sebuah Janji dari Evita Mala. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Irma dari kawasan Legung.
2: Ayo ya, tak sebut lagi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jagade.
0: Jagade, ceria akhir pekan berkaraoke dangdut.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
0: Dengan Fatan, Mas Wari.
1: Fatan. Fatan Morgana.
0: Fatan Morgana. Ya, lagunya kasih itu Mas, kasih satu yang kenyang kita kelaparan.
1: Kok kepanjangan judul lagunya ini?
0: Oh iya, satu yang kenyang sejuta kelaparan.
1: Utuh. Fatan dari mana ini?
0: Dari Bangkalan, Bangladesh.
1: Dari
0: Sodik, Mas.
1: Dari Sodik?
0: Iya.
1: Bentar. Apa judulnya?
0: Satu yang kenyang sejuta kelaparan.
1: Yang kenyang sejuta terus
0: kelaparan. Hah? Sejuta kelaparan. Iya. Apa satu kenyang sejuta kelaparan.
1: Judul lagunya panjang banget. Mana enggak ada ini? Satu kenyang.
0: Sejuta kelaparan.
1: Iya, ini. Satu kenyang, ya. Sejuta kelaparan. Oke, siap.
0: Oke. Ya, salamnya ada Jeki, juga ada Iim, ya. Mas Farouk, juga ada Mbak Ayu, Mbak Suci, Mbak Irma, Syukron Wandang, Sahdan, ada Mas Anwar, Bang Putra, juga ada Mbak Ica, juga ada Maukiro, juga ada Evi, dan kesemuanya
1: saja tanpa terkecuali.
0: Mohon dipersori.
1: Oke. Sudah?
0: Sudah, insya Allah.
1: Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Fatan yang dari Bangkalan akan menyanyikan sebuah lagu dari Sodik New Monata. Inilah yang berjudul Satu Kenyang Sejuta Kelaparan. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Fatan.
2: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di belakangnya Fatan ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cekadut.
2: Cekadut dari Pekanbaru Kedangdut.
1: PTS.
2: Iya, betul.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kebaik-baik saja.
1: Di kawasan Tonduk gimana suasana?
2: Kabarnya di Tonduk bagus, Mas Adili.
1: Bagus. Cuaca gimana?
2: Aman.
1: Aman?
2: Aman, iya.
1: Angin?
2: Enggak angin gitu ya.
1: Enggak angin.
2: Ya, anginnya sepoi-sepoi saja.
1: Anginnya sepoi-sepoi saja. Panas juga?
2: Kalau panas ya tetap panas.
1: Kemarin nggak sempat hujan?
2: Kemarin nggak sempat, nggak tahu di Sumeneb.
1: Oh, kalau di daerah Mas Halili kemarin pagi jam sekitaran 7.30 pagi.
2: Hujan
1: itu,
2: ya? Ya,
1: hujan bentar. Ya, lumayan sih.
2: Malar muka hujan itu membawa manfaat gitu ya.
1: Amin. Oke, iya. Lagunya lagu apa ini?
2: Lagunya... masa depan Roma Irama. Masa depan.
1: Masa depan.
2: Bukan. Itu kan masa muda,
1: iya,
2: dari Abi Mesti. Masa depan Roma Irama.
1: Masa depan Roma Irama. Santai,
2: iya.
1: Oke.
2: Salamnya buat Mas Lili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Terusan ada Mas Fatan ya. Mudah-mudahan selalu semuanya. Ada Irma juga, ada Iim, ada Mas Jeki, ada Mas Sahdan. Pokoknya ke semuanya.
1: Ke semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Lanjut.
1: Kasihkan aplaus yang meriah buat Putra Setia Tanduk Raas. Kali ini ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Masa Depan dari Bang Haji Roma Irama.

0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada satu lagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jagadut.
2: Ceria akhir pekan, karaoke dangdut.
0: Tersyukran.
2: Ya, kehadiri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, kabarku masih dalam keadaan sehat. Semoga kabar kehadiri juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga sama.
2: Oke, kalau udah sama-sama sehat, langsung lagunya ya.
0: Lagunya apa?
2: Sapu Tangan Merah.
0: Salamnya dulu.
2: Salamnya yang pertama buat Kak Lili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI Kompakan ya. Di sana ada Kak Jeki Asmara. Ditunggu hubungannya. Winda juga.
0: Siap.
2: Siska. Terima kasih. Salamnya sama Faruk barusan.
0: Oke.
2: Juga salamnya ada Fatan barusan ya. Mbak Irma. Mas Putra Setia.
0: Okay.
2: Ada 5 penelpon ya kali dia.
0: Siapa?
2: Ada 5 penelpon berarti itu ya.
0: Iya, 5-nya sampean.
2: Iya. Kompakan ya, semuanya tanpa terkecuali. Mbak Susana juga. Kalau udah berada di rumah, ditunggu kabarnya.
0: Siap. Sudah?
2: Spesial lagunya untuk Anda.
0: Siap.
2: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat kalinya. Terima kasih atas waktunya.
0: Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Sukran dari kawasan Parinduan. Kali ini akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Sapu Tangan Merah.

0: Makasih Kak Lili.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Syukran ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cekadut.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Jeki.
2: Iya, Cak.
1: Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sebaliknya?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Gimana nanti malam, mau siaran lagi ya?
1: Enggak, ngantuk kuda ini ngantuk. Oke.
2: Kira-kira mau libur.
1: Lagunya lagu apa, Jack?
2: Lagunya itunya, saya coba kasih tak sampai, Cak, bersama... Oh, enggak bukan, Terlanjur Basah, Cak.
1: Terlanjur Basah.
2: Dari masyarik saya, Miji Zakaria itu, almarhum, Cak.
1: Dari siapa?
2: Miji Zed.
1: Oh, Macedi.
2: Jadi ketemu Raja.
1: Iya. Oke, siap terlanjur basah.
2: Iya, salamnya dulu sih.
1: Iya, oke.
2: Barusan ada di Sukron sama Kukuanda, ada Mas Putra, Sepia, Faruk, Mbak Irma, Iim.
1: Oke.
2: Ke semuanya ya, mohon maaf untuk yang lain. Ada Ayu juga.
1: Oke, siap.
2: Lagunya spesial buat yang ada di Pamekasan.
1: Oke.
2: Iya.
1: Cukup?
2: Cukup, ya.
1: Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Jeki Asmara. Dari kawasan Gading akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Terlanjur Basah.

0: Halo.
1: Terima kasih.
0: Ya, makasih Jaya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki, ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakadut.
2: Karaoke dangdut. Akhir pekan karaoke dangdut.
1: Kok serak-serak basah ini suara ini?
2: Ini bersama Siska. Siska.
1: Siska.
2: Iya.
1: Kiliang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lagunya Kerinduan. Lagunya Kerinduan.
1: Duet.
2: Iya.
1: Betapa hati rindu.
2: Iya, begitu. Salamnya buat Teh Lili. Buat teman-teman semuanya lah, kasihan yang di belakang.
1: Oke. Sudah?
2: Iya, sudah.
1: Oke, langsung saja kasihkan aplaus yang beria buat Siska dari kawasan Kiliang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kerinduan.

0: Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Siska, saya akan sapa kembali. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dekadut.
1: Karaoke akhir pekan, karaoke dangdut.
0: Oh.
1: Ceria akhir pekan, iya, karaoke dangdut ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Okay. Langsung lagunya iya.
0: Evi Lenteng.
1: Lagunya Rahasia Cinta.
0: Rahasia.

0: Cinta.
1: Rahasia Cinta dari Evita
0: Mala. Evita Mala.
1: Oke.
0: Iya.
1: Rahasia Cinta. Salamnya dulu buat siapa, Vi?
0: Salamnya buat Selfie, ditunggu gabungannya. Ada Suni, Mas Wawan, Irma, Iim, dan kesemuanya aja.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Asik.
1: Sudah?
0: Oke.
1: Oke, langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Evi di kawasan Lenteng. Akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rahasia Cinta.

0: Así. Bye, Uni.
1: Bye.
0: Alex.

0: terima kasih.
1: Okey. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa, dari mana?
2: Dari Ayu di Batuan.
0: Aduh Ayu, ini mepet sama Adan Asar. Gimana ini yuk?
2: Halo. Gimana, Mas?
0: Ya tinggal 2 menit ini, gak apa-apa.
2: Ya Adannya dulu, Mas.
0: Adanya dulu, gak apa-apa.
2: Ya mau turun dulu.
0: Mau turun dulu ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Siap.
2: Tidak masih.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Mohon maaf ya, kita break sejenak karena sesaat lagi tepat pukul 14.32 menit saatnya dikumandangkan Adan Asar untuk wilayah Sumatera dan sekitar aja.
3: Pro 1.

0: dosa tuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jadi Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Bregar. Setia di mana Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia ya. Pada kesempatan siang hari ini tepat pukul 14.32 menit saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Fakam aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Fakala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan, dan merasa aman dalam setiap urusan, karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Cakadut Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut. Oke, langsung saja di belakangnya Evi ada siapa lagi. Selamat siang, Assalamualaikum. Halo.
2: Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakadut.
2: Cakadut Akhir Pekan.
1: Ada Wawan.
2: Aduh, kayaknya ngantuk berat ini.
1: Siapa?
2: Ya Mas Halilin. Enggak
1: ngantuk. Enggak ngantuk.
2: Sejak tadi kan.
1: Ayo. Lagunya lagu apa ini?
2: Lagunya lagu apa Mas?
1: Apa?
2: Dari Kus Plus itu loh Mas. Mengapa?
1: Mengapa?
2: Ya, dari Kus Plus.
1: Dari siapa?
2: Kus Plus.
1: Kus Plus yes, kemana?
2: Yuk, Mas Wayo itu loh Mas.
1: Mengapa?
2: Pop. Dangdut.
1: Oh, mau minta lagu pop.
2: Ya, mengapa itu loh?
1: Mengapa?
2: Ya.
1: Ya, intinya mengapa gitu ya?
2: Ya, mengapa? Kenapa kemaka kok merana gitu?
1: Ini. Bukan.
2: Itu kan Umay Rama itu.
1: Oh, yang dari siapa ini?
2: Dari Kus Plus itu loh, Yo Koswoyo itu loh Mas.
1: Koswoyo?
2: Yo Koswoyo, Kus Plus. Mas gak denger Kus Plus itu?
1: Iya, gak denger deh. Karaoke.
2: Ya sudah, kalau gak ada anu aja Mas.
1: Dangdut.
2: Sarmila Mas.
1: Hah?
2: Kalau gak ada Sarmila.
1: Sarmila, yaudah ini aja.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Salamnya dulu buat siapa?
2: Terusan ada Evi, Cempaka, sama ada Agustin yang ada di Masa Lembu.
1: Ya.
2: Dan semuanya tanpa kecuali Mas.
1: Siap. Sudah. Kasihkan aplaus yang meriah buat Wawan di kawasan Kadur. Inilah penelpon yang terakhir pada kesempatan di akhir pekan kali ini di Cak Kadut. Akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sarmila. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Wawan Kadur.

0: Terima kasih, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wawan di kawasan Gadur ya. Itulah telepon terakhir di Karaoke Dangdut pada kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa ya, insyaallah minggu yang akan datang kita akan jumpa kembali di akhir pekan, yang pastinya di Cakadut Karaoke Dangdut. Kan seperti biasa juga di tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ada rekan saya Rafka yang akan menemani sore Anda hingga nanti di titik jam 20 malam nanti. Akhirnya saya Halili yang bertugas siang hari ini untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga

0: 让你激动。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perusahaan dari sumber kanal informasi dan inspirasi di Sumenep sore hari ini, pendengar FK hadirkan informasi yang luar biasa dan Anda juga bisa akses aware FK hadirkan sore ini di rri.co.id. TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah Indonesia. Pendengar, kegiatan ini juga melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Supianto juga mengatakan sekitar 15.000 peserta mengikuti TNI RAN di kawasan Monas, sementara jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 81.000 orang melalui kegiatan serentak di berbagai daerah. Dan Jenderal TNI Agus Supianto belum menjelaskan secara terperinci 4 kategori MURI yang dicatat dalam kegiatan ini, lebih banyak menyoroti antusiasme masyarakat selama mengikuti TNI RAN di kawasan Monas, pendengar. Jadi pelaksanaan TNI RAN menjadi bagian rangkaian dari olahraga menyambut HUT RI ke-81 TNI. Kegiatan olahraga serupa juga diselenggarakan berbagai satuan dengan penyesuaian karakteristik masing-masing wilayah. Selain lari, rangkaian olahraga mencakup para layang, tenis lapangan, basket, hingga off-road. Dan seluruh kegiatan ini juga menjadi bagian keterlibatan TNI bersama masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahunnya.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sumenep sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prosotera Risu menemukan informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di dunia pergaman untuk anda yang suka game gitu ya, the developer game asal Indonesia, separuh interaktif bertemu langsung dengan kreator game Hideo Kojima di Jepang. Dan pertemuan itu langsung di kantor Kojima Production di sela partisipasi separuh interaktif dalam Tokyo Game Show 2026 pendengar. Jadi dalam pertemuan itu separuh interaktif memperkenalkan game survivor horror garapan Agni Village of Calamity. Tim developer Indonesia juga membawa prototype action figure Agni sebagai serta batik bertema Kojima Production X separuh interaktif pendengar. Jadi menariknya pendengar, Hideo Kojima disebut sudah melihat trailer Agni ya, dan mengikuti perkembangan gameplay game itu sendiri. Dan perkembangan itu diketahui sudah dipantau oleh Kojima beberapa bulan sebelum pertemuan tim separuh interaktif pendengar. Kojima adalah desainer dan kreator game asal Jepang yang dikenal melalui sejumlah karya ikonik di industri game pendengar. Jadi dia juga merupakan pencipta seri Metal Gear, Death Stranding, serta mendirikan Kojima Production. Jadi pertemuan itu juga diisi dengan tur kantor Kojima Production. Agenda ditutup dengan salam khas from Sabin Studens yang menjadi bagian dari pengalaman kunjungan tim separuh interaktif pendengar. Jadi kehadiran separuh interaktif di Jepang itu sekaligus menunjukkan upaya developer lokal memperkenalkan karya mereka di lingkungan industri game internasional. Agni menjadi salah satu proyek game Indonesia yang tengah dipersiapkan untuk menjangkau pemain di pasar global. Ah, Cayu keren banget . Dan Anda juga bisa akses apa yang Rifka baca di rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 82-90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
3: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
4: Yang berprogres?
3: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
2: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
5: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
2: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
7: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tantangan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
6: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
8: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk ya menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
6: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
9: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
10: Universitas Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
11: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
12: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing ya, tujuannya apa? Zero sampah, kan itu aja tujuannya ya.
11: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
13: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
14: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilan ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
13: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Adjun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
15: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
13: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftal Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Fossa Tower, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
17: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan tidak ada orang banyak juga kan, yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
16: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut, menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
18: Jadi kalau ke akademis dia nggak terlalu suka, lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja, jadi dia enjoynya di mana, ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya, kan okay. Kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda, dia okay. Mau yang lain ya kita tetap mendukung, tapi yang sekarang kelihatan ini kan di seni ya. Okay. Jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan, siapa tahu tambah suka atau bisa juga, saya ya harus ya kalau dia nggak suka nantinya.
16: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
19: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
20: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah. tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu. Dolanan dan sastra anak, ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan. Tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan.
19: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
21: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
22: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
19: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
23: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Diano Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Diano, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
24: Jadi adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan. Dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan. Amin. Di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
23: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimas Saputro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
25: Fredo Dimas Saputro ikut cabur atletik. Alhamdulillah sudah. Tahun 2021 juara 2 dan 3. Terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
23: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga, yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
26: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junior Kapral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
27: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi.

0: prestasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
5: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
6: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
7: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
5: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak. Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas, dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering. Sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek, tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Sekali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza tipe A.
7: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
6: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya, karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan. Terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi.

0: Jadi mengurangi aktivitas di luar.
1: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

0: sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal.

Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Ada suatu kejadian yang seharusnya tidak dialami oleh anak tersebut. Seperti kasus balita yang menjadi perokok berat dan suka berbicara kasar di daerah Malang, Jawa Timur. Begitu besar pengaruh lingkungan yang tidak sehat membentuk perilaku bocah tersebut. Tentu kita semua sudah mengetahui bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Anggota keluarga di sekitar anak menjadi model bagi anak untuk belajar. Kenapa? Karena di rumah anak mulai mengenal sesuatu dan menemukan lingkungan sosialisasi yang pertama. Bagaimanapun baiknya sekolah bagi anak, pendidikan dan suasana di keluarga jauh lebih berpengaruh. Anak-anak secara psikologis adalah peniru yang sempurna. Jadi, apa yang dilihatnya setiap hari di rumah atau yang dilakukan teman-temannya di rumahnya akan selalu ia tiru. Solusinya tiada lain, sebagai orang tua tentu tidak boleh memberikan contoh perilaku buruk. Lingkungan sekitarnya juga haruslah sesuai baginya. Yang artinya akan lebih baik jika di sekitarnya banyak anak-anak yang sebaya dengan suasana permainan yang menyenangkan, sehingga kebiasaan buruknya akan lekas hilang. Sekolah yang baik bagi anak usia dini tersebut adalah yang menyenangkan, selalu dalam suasana gembira, ceria, dan tanpa intimidasi atau paksaan.
2: Pro 1.

0: Terus saudara bismillah, kalian informasi dan inspirasi. Dengar saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Yusuf ayat 50 dengan Qori Mansur S. Dan diinformasikan untuk anda semuanya bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Program 1 RSI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang melaksanakan. Semoga ibadah anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Irbal alamin.
1: Sumeneb sore ini.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah misalnya, infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog Allah Subhanahu. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah

0: Wahai Musa, apa amalan ibadah yang paling baik? Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa menambah pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedangkan bisa apa? Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang. Beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuan Kurau. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan Dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah Kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam, tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak parhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi, lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan, kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu.

Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat masjid Jami Hopeng seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Hopeng mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Hopeng, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kutipulas ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You got the gold colors and time now.

Produser Rev semua kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini Revka hadirkan info yang luar biasa dari pejuang prestasi dari Indonesia. Atlet tekbal Indonesia asal dari Riau, Sumaya, yang berhasil meraih medali perak nomor woman single Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali itu menjadi perak pertama bagi tim Indonesia sekaligus catatan sejarah dalam debut tekbal di Asia Games. Pendengar, Sumaya harus mengakui keunggulan dari wakil Myanmar, Wai Kim Hin, pada pertandingan final di Nagoya City Hikazi Sports Center. Pendengar, jadi Sumaya kalah 3 game di pertandingan hari ini ya pendengar. Meskipun gagal membawa pulang medali emas, atlet berusia 21 tahun itu tetap mengapresiasi perjuangannya gitu ya. Dia bertekad meningkatkan latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya pendengar. Jadi Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktari, dan Chef de Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu turut menyaksikan pertandingan ini. Sumaya mengaku dukungan penonton membantunya mengatasi rasa gugup. Jadi perjalanan Sumaya tekbal bermula dengan menekuni sepak takraw sejak duduk di bangku SMP pendengar. Dan hasil tekbal yang menyumbangkan satu medali perunggu dan satu perak bagi tim Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Turnamen ini menjadi catatan bersejarah karena tekbal untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Asia Games. Anda juga bisa akses apa yang saya hadirkan malam ini di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosedur RRI Sumber Pekan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya Adzan Isya akan dikumandangkan pukul 18:33 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada-Ku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena Dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor.

0: sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah, ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah, ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
1: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
2: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
1: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
5: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah ya kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
4: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
6: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
7: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga

0: pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
1: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
2: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
3: Kalau ada. Dan,
2: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
0: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
5: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
6: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
7: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
6: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
5: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
6: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah.

kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan.

0: Dan Luna Elia.
1: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Macau, Kuang Chi-hin, yang memperoleh nilai 9,723.
2: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
1: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
3: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
1: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
4: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
1: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali. Demikian

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke

0: masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent ketiga. Kita juga menyebut hari Minggu Advent ketiga sebagai hari Minggu Gaudete, hari Minggu Sukacita, di mana sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk bersukacita. Karena Yesus yang kita nanti-nantikan, Ia datang membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Pada kesempatan ini kita berdoa untuk intensi, kita berdoa mohon berkat dan rahmat Tuhan bagi saudara Ananda Stevie yang mengikuti lomba kejuaraan judo tingkat provinsi di Surabaya. Semoga apa yang ia perjuangkan dapat memperoleh keberhasilan. Dan kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Ma Elizabeth Lee Guadnio yang dipanggil Tuhan 28 tahun yang lalu. Juga untuk arwah Papa Yosef Herman Wiswan yang meninggal dunia 14 tahun lalu. Juga untuk arwah Andriani yang genap 2 tahun meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga mereka menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Dan agar doa-doa kita berkenan di hadirat Tuhan, maka marilah terlebih dahulu kita mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah,

untuk menyambut kedatangan putramu sang juru selamat yang kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan kami dan bukalah hati kami untuk mengenal putramu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama

0: Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Yang bersorak-sorak dan bersorak-sorai, kemuliaan Libanon, Semarak, Karmel, dan Saron akan diberikan kepadanya.

0: orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai pada waktu itu. Orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia."

Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu Advent ketiga juga disebut sebagai hari Minggu Gaudete, hari Minggu Sukacita, di mana dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent ketiga ini mengajak kita untuk bersukacita karena Kristus yang akan datang, yang kita nanti-nantikan saat ini. Ia datang untuk

membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dengan tegas Nabi Yesaya mengatakan bahwa kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam bacaan Injil kita mendengar ketika Yohanes Pembaptis berada di penjara, ia telah mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus, dan ia mengutus murid-muridnya untuk pergi bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes Pembaptis sendiri menyadari bahwa ia hanyalah seorang perintis, seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan ia mengarahkan murid-muridnya untuk pergi kepada Yesus. Maka ketika ia masih berada di dalam penjara dan mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, ia bertanya, ia meminta kepada murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia yang dinantikan atau masih ada orang lain lagi? Dan Yesus sendiri tidak langsung menjawab, ya saya yang dimaksud. Tetapi Yesus menjawab dengan mengatakan kepada murid-murid Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Inilah pekerjaan-pekerjaan Mesias yang sedang kita nanti-nantikan. Dan Yohanes Pembaptis sendiri menyadari akan hal itu, bahwa ia bukan yang utama. Yang utama adalah Mesias yang harus kita imani, yang harus kita ikuti dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, tetapi ia menyadari akan tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan ia mengajak murid-muridnya untuk bersuka cita, untuk pergi kepada Yesus yang menjadi utusan Allah, Yesus yang harus diutamakan dalam hidup mereka, karena Yesus datang membawa keselamatan. Dan Yohanes Pembaptis sendiri menyadari bahwa ia hanyalah seorang utusan Allah yang

0: untuk senantiasa bersuka cita. Walaupun seringkali di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan dan kesulitan, bahkan penderitaan sebagai murid-murid Yesus. Tetapi Yesus yang kita imani, Ia datang untuk memberikan kekuatan, memampukan kita untuk menyadari tugas dan perutusan kita, tugas dan panggilan kita masing-masing. Walaupun kita berada dalam kesulitan, walaupun kita seringkali menghadapi banyak tantangan, seringkali kita menghadapi banyak penderitaan, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan yang senantiasa datang membawa keselamatan, maka sukacita hendaknya senantiasa ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan penantian kita masih sangat panjang. Kita sudah berada di hari Minggu Advent ketiga, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa penantian ini, kita sebagai orang-orang beriman Kristiani hendaknya mensyukuri perjalanan hidup kita, terutama hendaknya kita senantiasa bersuka cita, bergembira dalam masa penantian ini, karena Tuhan yang kita nanti-nantikan akan segera datang. Ia datang membawa sukacita, membawa keselamatan, membawa kegembiraan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita kembali diajak untuk membuka diri kita, membuka hati kita untuk menantikan dan menerima kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang datang membawa keselamatan, membawa kegembiraan bagi kita umat manusia. Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep. Internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps, bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

0: Zona malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris kembali hadir menjumpai Anda hingga nanti pukul 24. Dan mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-20 minggu di bulan September 2026, kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini persembahan RRI Antikong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Pemirsa, langsung saja seperti apa jalan cerita dari mini drama radio, kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan? Minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh. Kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus...

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir. Sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup nggak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu nggak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, nggak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok, toh?
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya Mini Drama Radio dan saat lagi kita akan ikuti Ngobras Ngobrol Bang Komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

0: Tutorial nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 21.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda hari ini? Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda, ngobrol bareng komunitas. Ya, bersama saya Ririn Rizkyanti pendengar. Ketika setiap orang itu tentu ya memiliki hobi. Ada yang memasak, kemudian berkebun, memotret, bersepeda, bermain musik. Bahkan ada juga yang hobi mengoleksi barang. Terus juga membuat kerajinan, termasuk aktif di dunia olahraga. Nah, sekilas hobi mungkin hanya dianggap sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Namun pendengar, ternyata hobi itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, hobi dapat menjadi ruang untuk berkumpul, membangun komunitas, menghasilkan karya, bahkan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, untuk inilah di kesempatan Ngobras malam hari ini, dengar, saya akan bahas tentang dari hobi menjadi aksi. Jadi terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, ketika seseorang memiliki hobi yang sama dengan orang lain, biasanya muncul ya keinginan untuk bertemu dan berbagi. Dari pertemuan kecil, terbentuklah komunitas. Dari komunitas inilah berbagai kegiatan bisa lahir. Misalnya nih, mereka yang awalnya hanya gemar bersepeda, kemudian membuat kegiatan bersepeda bersama. Nah, komunitas memasak dapat mengadakan pelatihan atau berbagi makanan. Kalau komunitas fotografi misalnya, ini juga bisa mendokumentasikan kegiatan sosial. Bahkan, komunitas penghobi barang lama dapat ikut memperkenalkan sejarah dan budaya kepada generasi muda. Nah, artinya hobi tidak harus berhenti pada kesenangan pribadi. Namun, ada peluang untuk menjadikannya sebagai aksi yang memberikan manfaat. Inilah kadang dari hobi kemudian menyatu dalam sebuah komunitas dan berlanjut menjadi aksi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar Ngobras masih terus menemani Anda, ngobrol bareng komunitas. Kita juga terus bahas soal dari hobi menjadi aksi. Iya, komunitas itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar ya. Ketika orang-orang dengan minat yang sama berkumpul, mereka tidak hanya berbagi kesenangan, tetapi juga bisa menghasilkan gerakan positif. Nah, pendengar, mungkin selama ini ada nih di antara kita ya, Anda mungkin juga yang memiliki hobi tertentu, tetapi belum pernah berpikir untuk mengembangkannya. Padahal, dari hobi sederhana bisa lahir banyak hal. Hobi fotografi misalnya, ini bisa menjadi sarana mendokumentasikan kegiatan sosial. Hobi olahraga bisa menjadi gerakan hidup sehat. Hobi memasak dapat berkembang menjadi usaha atau kegiatan yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Berkebun, nah ini bisa juga jadi gerakan penghijauan di lingkungan. Yang terpenting mendengar bukan seberapa besar komunitas tersebut, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan untuk orang lain.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan kita di Ngobras sudah berada di penghujung waktu nih. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa hobi bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Jika dikelola dengan baik, pendengar, hobi ini dapat menjadi pintu untuk membangun persahabatan, mengembangkan kreativitas, membuka peluang ekonomi, menjaga budaya, sekaligus bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak perlu menunggu memiliki komunitas besar untuk memulai sebuah aksi. Bisa dimulai dari beberapa orang, dari lingkungan terdekat, bahkan dari satu kegiatan sederhana. Karena perubahan seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan bisa dimulai dari apa yang kita sukai, kemudian kita lakukan bersama, dan akhirnya memberi manfaat bagi sesama. Iya, dari hobi menjadi aksi, dari kesenangan menjadi kontribusi. Saya Ririn Rizkyanti pamit dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Tetap semangat berkarya, tetap aktif berkomunitas, dan jangan ragu menjadikan hobi sebagai sesuatu yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang.

Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, ceketedung katanya itu sudah mulai linu-linu, encok, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini? Senang sekali saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda satu jam ke depan. Tepatnya di lembar yang ke-20 minggu di bulan September 2026. Dan kami seperti biasa telah mempersiapkan lagu-lagu yang saya yakini mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indahkan masa lalu Anda. Sebelum kami terima Anda, terimalah satu nomor lagu kami hadirkan untuk Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baik, benar, terima kasih untuk Anda kali ini bersama Ruang Rindu ya. Satu nomor lagu Hayalku dari Makyoto ya. Semoga saja lagu tadi seperti apa menjadi harapan kami bisa atau mampu mengingat kembali kenangan manis ya. Langsung saja silakan kita malam ini, yuk kita berbagi. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Jeki ya.
2: Iya.
1: Mas Jeki.
2: Bisa masuk kembali tadi, Cak.
1: Masuk kembali, iya.
2: Hadir. Gabung maksudnya, Cak.
1: Hadir kembali, ya. Iya.
2: Gimana sehat, Cak, bersama keluarga, Cak?
1: Sehat. Alhamdulillah ya. Malam ini sehat. Gimana dengan lagu yang kami hadirkan tadi, Mas Jeki?
2: Ya meskipun saya enggak nyampe sama lagu itu, kayaknya enak aja lagunya. Maksudnya dengan adanya lagu itu saya masih belum lahir gitu aja kemungkinan.
1: Ya. Bukan karena belum lahir, walaupun belum lahir kan, tapi pernah kita dengar dan kemarin pernah dengar atau kemarin lusa dengar, cuman
2: ya,
1: bisa mengingat sesuatu kenangan yang ya. Baik lah.
2: Bahkan semasa kaset kita itu di sini pernah ada kaset itu, Cak. Cuman oh. Penyanyinya saya lupa gitu, makanya saya masih apa ya, masih kecil itu.
1: Oh, ya. Masih bayi ya.
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Masih berumur 15 tahunan mungkin, Cak.
1: Oh, gitu. Iya. Agda, silakan salamnya dulu buat siapa. Mungkin yang lain nanti bisa mengingatnya.
2: Iya, salamnya ya. Yang pertama tentunya untuk sang pendusiaku yang ganteng dan bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Cak, ya.
1: Terima kasih.
2: Ya, salamnya ada di Sukron bersama Wanda. Ada Mas Supriyadi, juga ada Kupasawan Majang Paka, Mbak Irma Iji, Mas Putra Setia. Ada Mas Dewa Surayung ya, bersama Mbak Sumi, Mas Riki Anggara, Mas Putra Setia, semuanya saja. Ada Mas Faruk yang sekarang lagi ngarang-ngarang cerita palsu, Jaya.
1: Gila.
2: Selamat bercerita itu ya.
1: Maksudnya ngarang cerita palsu gimana?
2: Iya, lagi bercerita, maksudnya sambil goyon-goyonan itu, Jaya. Yang
1: oh.
2: tidak ada diadakan begitu, Jaya. Iya, bersama
1: Tika. Iya.
2: Selamat malam, kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Ya, terima kasih ya, Mas Jeki.
2: Terima kasih, Jaya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Jeki, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
1: Dengan Mas siapa ini?
3: Ya, kok lupa. Roni.
1: Dengan Mas Roni.
3: Iya, Bang Roni gitu.
1: Roni, sehat ya Mas Roni ya?
3: Alhamdulillah, Kak Waris di mana sekarang, sehat?
1: Sehat.
3: Syukur kalau sama-sama sehat. Langsung saja salamnya ya.
1: Salamnya.
3: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas, kalau pulang hati-hati. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara bersama Arendinya. Dan tidak lupa pula untuk Paruk Karusma, Mama Susana, Dewa Suraging, Abah Suni, Evi, Irma. Dan tidak lupa pula untuk Warsel yang ada di Bondowoso. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih ya.
3: Lagunya ikutan aja.
1: Lagunya ikutan. Terima kasih Mas Roni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Roni, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Sukron.
1: Oh, dengan Mas Sukron. Kok lain sekarang suaranya Mas Sukron?
4: Iya, lagi tiduran.
1: Oh, lagi tiduran. Beda ya kalau tidurannya?
4: Beda, orang lagi terlentang.
1: Enggak, mungkin HP-nya ditaruh di bawah bantal atau seperti apa?
4: di atas kuping, di atas telinga.
1: Berarti kurang deket ya. Penangkapan suara, untuk menangkap suara ya, kurang deket.
4: Kalau kayak gini dekat.
1: Ya, gitu biar jelas. Sehat ya malam hari ini, Mas Sukron?
4: Alhamdulillah masih sehat, Mas.
1: Alhamdulillah masih sehat. Iya, tadi udah ditanya sehat-sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana lagunya tadi?
4: Kabar ya?
1: Lagu gimana? Kabarnya biar besok.
4: Oh, lagu. Ya, kalau lagu jangan ditanya.
1: Maksudnya?
4: Saya mendengarin dari awal. Di saat pembuka itu. Aduh. Luar biasa memang.
1: Luar biasanya di mana?
4: Luar biasa.
1: Oh, luar biasa, bukan luar biasanya. Ya, yang kami harap kali ini kita berbagi dengan penyanyinya atau dengan lagunya. Maksud kami, barangkali dengan kemarin bantu orang atau kemarin ditipu orang pas dengar lagu itu, jadi mengingat itu. Maksud saya seperti itu.
4: Yuk kita cerita. Sebuah lagu itu menjadi sebuah kenangan untuk kita terkadang hari.
1: Maka dari itu yang saya tanyakan, adakah kenangan dengan lagu tadi?
4: Untuk kenangan, ya ada. Karena apa ya, lagu tersebut udah menjadi familiar buat saya gitu. Kenapa?
1: Walaupun satu kebohongan malam hari ini yang dihadirkan ya. Iya, lagu apa tadi?
4: Tapi judulnya itu saya nggak tahu, Mas. Tapi
1: biasanya sesuatu yang bisa diingat dengan lagunya, karena waduh lagunya liriknya. Ini asik sambil lalu.
4: Yang ingat itu liriknya saya cuma.
1: Oh, liriknya seperti apa tadi? Coba dulu.
4: Gimana gitu? Gimana? Tapi agak ingat-ingat bagaimana gitu kan? Karena sebuah apa ya, ingatan sungguh luar biasa bisa mengingat dengan baik dengan lagu itu gitu.
1: Tapi malam ini lupa seperti apa dia.
4: Iya.
1: Iya. Kena lanjut salamnya buat siapa?
4: Ya, yang penting udah sama-sama. Langsung salam ya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Pertama buat ya Waris, lawan bertugas. Terus mana ada Kak Jeki, ada Roni Sanjaya, ada Faruk, juga ada yang dari Pemekasan itu, Bang Jeprianto, juga ada Bunda Susana. Pandara, Winda, semuanya ya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih ya.
4: Iya, nanti di dinding-dinding Madura, insya Allah kalau masih sempat gabung.
1: Oke, terima kasih Mas Sukron.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya. Simak baik-baik, siapa tahu dengan lagu ini ada kenangan yang bisa diingat kembali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu. Kali ini kembali kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang selamat.
2: Rindu, Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori adalah lagu kita kenang masa lalu.
1: Mantap. Bang Riki ya.
2: Iya.
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Bang Riki. Gimana Bang Riki? Ini biasanya penikmat lagu-lagu apa bisa nostalgia. Dikata ya nostalgia lah. Kalau Atik CB mungkin di tahun 80-an mungkin ya.
2: Iya.
1: Iya. Ada kenangan dengan lagu tadi Bang Riki?
2: Ada.
1: Ada. Suka dengan lagunya?
2: Suka. Waktu di Jember saya akan sel itu biasanya Atik CB.
1: Wah, wow. Masih apa? Kuliah dulu di Jember ya?
2: Iya, nah, di sekolah di SPPMA dulu.
1: Oh, dulu sekolahnya di sana.
2: Iya.
1: SPPMA.
2: Iya. Selama 4 tahun di Patrang.
1: Di Patrang, nah. Nggak kangen sekarang mau ke Jember?
2: Ya, sudah kangen. Nggak, barusan ada kuliah datang ke sini.
1: Oh.
2: Satu minggu yang lalu.
1: Oh, jadi memang ada family di Jember sana ya, Bang Riki ya?
2: Iya, di Wirologi ada.
1: Oh, gitu. Berarti aslinya Bang Riki mana? Lenteng memang ya?
2: Iya, Lenteng. Darah Mista Lenteng.
1: Cuman kebetulan ada family sana, sekalian sekolah di sana, numpang di rumah bule ya?
2: Iya, selama 3 tahun. Selama 1 tahunnya saya kos di Patrang.
1: Kenapa nggak langsung kok masih 1 tahun kos dulu kok nggak langsung di rumahnya bule?
2: Ya nunggu apa ya, sepertinya nggak tahu jalan di sana Mas Wadi. Saya ke Sasa dulu Mas Wadi.
1: Oh.
2: Dari Wirologi saya pulang ke Mayang.
1: Itu pengalaman.
2: Saya ketawakan sama bule saya itu. Masa itu kok bisa ke Sasa pulang ke Mayang?
1: Itu pengalaman yang waduh. Yang mungkin ya, tak akan pernah terlupakan, ya.
2: Iya. Pulang jam 2 sampai jam 4 sampai di Wero lagi.
1: Waduh.
2: Ternyata motor lewat utara.
1: Iya. Siapa saja mungkin pernah juga ada yang mengalami seperti itu ya. Tapi itulah kenangan yang mungkin siapa saja tak akan mau kan. Tetapi itu memang kenangan yang ya bisa dikata.
2: Tak bisa dilupakan.
1: Tak bisa dilupakan bila kita mengingat indah lah ya. Cuman kalau pas waktu itu waduh sedih. Cuman untuk kali ini indah untuk dikenang. Ya silakan Bang Riki. Salamnya buat siapa Bang Riki?
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Barokah umurnya, barokah rezekinya. Amin.
1: Amin.
2: Terus, ada Bu Fathor.
1: Mama Fathor.
2: Ada Mama Intan sama Bu Susana. Ada Cempaka. Ada Dewa Sorayang, ada Pak Suni, ada Ima, ada Irma, ada Evi, ada Sukron. Ada Wanda, ada Jeki Asmara sama Winda. Ya, ada Faruk Karisma.
1: Mas Faruk.
2: Ada Bu Yuni.
1: Mbak Yuni juga.
2: Semuanya sama Mas Wan dan Pak Halim. Dan Jepriyanto. Kesemuanya dalam kompakan. Terima kasih atas waktunya. Dari Simpang 4, jembatan sebelah barat Desa Kulukuri, Kecamatan Batu Andik yang gara bersama itu terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki. Oh Bang Riki berarti di sebelah baratnya di Kelukur. Jembatan, oh berarti dekat kolam renang ya. Kalau agak ke barat dikit mungkin dekat rumah teman saya ya, Bang Icang ya. Di rumahnya Bang Asanul ya. Oke, di belakang Bang Riki ya. Ruang Rindu, silakan kembali kami terima. Halo, apa kabar juga untuk yang berada di Bondowoso, Kungu Syaman ya. Juga ada Bang Eko, Mas Bintara, Ibu Fathor. Malam Ibu Fathor, gimana putrinya udah nyampe ya. Dan Mbak Yuni juga, Kong Toeng ke semuanya ya Mbak Malam. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Waris.
1: Iya, dengan Abang Supriyadi.
3: Ya, Mas Faris.
1: Sehat ya, Mas Supriyadi ya?
3: Ya, Alhamdulillah, walaupun saya agak patah di lutut, Mas Faris.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Saya patah di lutut sekarang.
1: Patah?
3: Iya.
1: Kenapa patah, Mas Supriyadi?
3: Jatuh ke dalam sungai.
1: Jatuh, innalillah. Aduh. Udah dibawa ke dokter atau seperti apa, Bang Supri?
3: Iya, katanya di lutut itu ada apa? Patah
1: retak ya, retak mungkin ya, retak ya.
3: Iya. Sekitar yang jatuh itu sekitar 2 meteran lah.
1: Waduh, kasihan Nek. Ya semoga cepat sembuh ya, Mas Supri ya. Tapi bisa berdiri ya, Mas Supri ini ya. Berdiri bisa ya? Tidak bisa ya?
3: Bisa, ya. Ya katanya orang Madura itu boleh cangkir, Mas Faris.
1: Aduh, ya sabar ya. Sabar, ya, semoga cepat sembuh lah. Ya,
3: ya,
1: silakan salamnya buat siapa ya?
3: Ya, salamnya buat sorry, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu sama keluarganya.
1: Amin.
3: Terus salamnya ada Mas Jeki, ada Larimbi, terus ada Mas Faruk, ada Mas Faruk Karisma, ada Mas Rian, ada Abah Seni, ada Adi Mas Surayeng, ada Haji Burhan, ada Pak Hosen, ada Pak Hendra, ada Pak Sofi, ada semuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Iya, terima kasih ya.
3: Mas Waris, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Untuk yang tidak kesebutan, saya mohon maaf semuanya tanpa terkecuali lah.
1: Ya? Oke. Ya, sabar, sabar Mas Supriyadi, yuk.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita doakan semoga saja teman kita cepat sembuh ya, karena lagi di kena musibah ya. Di belakang Mas Supriyadi, halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Evi ya.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
1: Sehat ya, Mbak Evi.
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
4: Selesai makan, seblak.
1: Kenapa?
4: Baru selesai makan seblak, baru datang.
1: Oh, baru Mbak selesai makan.
4: Seblak.
1: Selamat menikmati ya.
4: Iya.
1: Iya, oke, berarti baru nyampe.
4: Kenapa?
1: Baru nyampe rumah berarti ya.
4: Iya.
1: Berarti enggak tahu.
4: Saya enggak tahu tadi siapa yang jaran gitu. Ternyata Cak Waris gitu.
1: Ya, oke, terima kasih. Kali ini kita kembali hadir di Ruang Rindu ya. Dan iya, udah beberapa lagu telah kami hadirkan.
4: Kenapa? Mudah-mudahan semuanya sehat di Cak Waris ya.
1: Amin.
4: Iya. Salamnya ya.
1: Silakan salamnya buat siapa?
4: Buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Terima kasih doanya.
4: Juga ada Bupat Hor, ada Cempaka, ada Mbak Yuni, terus juga ada Mama Intan, ada Riki Anggara, terus juga ada Bang Ifon, terus juga ada Ali Pratama.
1: Bang Ali.
4: Dan juga, iya, ditunggu gabungannya Mas Ali Pratama ya. Terus juga buat Mas Bawang, kalau lagi bangun, gabungan dong ke Cak Waris gitu.
1: Iya, terima kasih ya, Mbak Ivy ya.
4: Semuanya aja, tanpa terkecuali ya. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi, terima kasih juga Mas Supriyadi. Terima kasih untuk Bang Riki, terima kasih juga buat yang lain ya. Dan malam malam untuk Anda yang baru saja menemukan gelombang kami kali ini bersama Ruang Rindu ya, plus 1 RRI Sumenep. Satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemes?
5: Baru bangun ini.
1: Aduh.
5: Baru bangun, dibangunin apa itu?
1: Oh, Nevi, dibangunin Nevi. Bidadari Lenteng ya.
5: Lenteng itu.
1: Iya, Lenteng. Oke, semoga tapi sebelum kami nanya tentang sesuatu, tapi kami berharap semoga saja doa saya diijabah ya.
5: Amin.
1: Iya. Ya, sama Bang Wawan gimana?
5: Oke.
1: Alhamdulillah ya. Kayaknya sekarang mungkin lagi apa? Enggak seperti kemarin-kemarinnya. Biasanya sibuk dengan sesuatu, tapi kali ini sesuatunya yang lagi menunggu Bang Wawan ya, ini
5: ya. Ya, sekarang agak anu mas, apa ya, tembakau sudah mulai habis, agak malas sudah, yang penting
1: kembali ya.
5: Modal kembali.
1: Alhamdulillah, sebelumnya berarti rugi. Aduh kasihan.
5: Nah, kapan itu, apa mau kembali kan ya, cara seperti keringnya itu akhirnya ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, itulah yang penting kita bersabar terus berusaha. Doa dari Bang Wawan diijabah dan juga doa teman-teman yang lain. Yuk, makasih Bang Wawan, monggo salamnya buat siapa Bang?
5: Terutama buat Mas Haris dan selalu ya Mas ya.
1: Amin.
5: Semoga apa udah pemomongan gitu. Ya udah, sepi mas.
1: Iya.
5: Buka sehat terus, panjang umur mas ya.
1: Amin, terima kasih doanya.
5: Barusan, ada Evi, terima kasih.
1: Evi.
5: Telepon lah itu mas.
1: Oh di telepon ya.
5: Kaget lah.
1: Kaget lah.
5: Tadi ada Riki Anggara.
1: Mas Riki, ya. Bang Riki.
5: Ya, Semara. Terus yang ada di Masa Lembu itu.
1: Ada Mbak Rustin.
5: Iya.
1: Ada, ya, ada.
5: Ya, itu kapan itu, telepon.
1: Mbak Dinda, iya.
5: Mbak Dinda itu. Terus apa itu lagi ya, Cempaka apa lagi. Mbak Halim.
1: Mbak Halim.
5: Sehat Mbak Halim, Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni.
5: Semuanya ya Mbak ya, tambah kecuali.
1: Terima kasih Bang.
5: Matur nuwun.
1: Monggo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Wawan. Terima kasih. Salam juga buat saudara-saudara di sana. Salam juga buat tetangga. Sehat terus pokoknya. Kembali kali ini kita nikmati kembali ya lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu, RRI Sumatera.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Sebelum kami akhiri kebersamaan kita, silakan untuk Anda ingin bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Nur yang terakhir ya. Sehat ya Pak Nur ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Ya, mudah-mudahan kawari sehat juga sekeluarga
1: ya. Iya, amin. Terima kasih doanya.
2: Terakhir ini ya.
1: Iya, terakhir. Iya. Silakan langsung salamnya buat siapa nah.
2: Ya, salamnya yang pertama untuk Tony dan Ketohir, juga untuk Ricky Anggara, juga untuk Jeki Asmara. Dan R&D-nya yang ada di pemerintahan dan Farid yang ada di pemerintahan juga.
1: Iya.
2: Ya, tidak usah banyak-banyak. Begitu aja. Ya.
1: Oke, terima kasih ya Pak Nur.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, di belakang Pak Nur Kemala. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak Suni ya.
3: Iya, betul.
1: Lama tak terdengar suaranya.
3: Iya, kangen banget.
1: Kangen ya.
3: Karena faktor.
1: Karena faktor.
3: Tidak bisa masuk, ada pada undangan.
1: Oke, tapi alam.
3: Sekarang bisa monitor.
1: Bisa.
3: Iya.
1: Okay.
3: Mudah-mudahan sama-sama sehat, sama-sama tetap dilindungi pengidah Rabbi.
1: Amin.
3: Ya, langsung salamnya ya, karena waktunya ngisir. Ya, yang pertama, buat sambil selamat bertugas, barisan ada Pak Nur, ada Mesa Jinar, ada Esi, ada Ibi, ada Mama Sana, Pak Suha di semua gabungannya gitu.
1: Iya.
3: Mama Barfa, Mama Yuni, dan semuanya aja.
1: Oke, okay. Terima kasih ya.
3: Insya Allah sisanya di acara gending-gending nanti. Buat sampian atas waktunya, Matur Sekalankon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami di Ruang Rindu ya. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah kan selalu Anda. Dan seperti biasa selepas Ruang Rindu, jangan beranjak, tetap bersama kami. Kembali nantinya kami akan hadir sama Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari tantor pelan kadima bisa semelambangkan miarsa kiara di sunam. Apangki boleh dalam acara budaya Madura Minggu tanggal 20 bulan September dan kala caris ngancai boleh kong langkong lebat genting-genting pangarep tor panyaon malar muka tetap pelestari ngereng nyengat lagi bektoh ya tona lengki kangku ya gabung sebelum dan kalau muter genting saya bagi genting saya kabitan atau genting saya dada. Selamat malam, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asarang Basir.
0: Asarang Asep kan Pak Boris.
1: Asep. Wah, temu boleh. Wedi kamu mungkin bian, Sep.
0: Udah ningi jompo istirahat ya, Boris.
1: Oh, bisa naju lonten ta jalanan.
0: Ta jalanan. Sobai rami mungkin.
1: Boji nego boy. Arena.
0: Eki mana bijak waris jelas. Saya juga kabar kan toh.
1: Saya alhamdulillah.
0: Kencing saya keng bet ah saya keng bingkai saya san bet terus aja waris.
1: Waduh, kena banyak ni. Bawa terang kapi
0: mana bini saya terus po terkadang ya waris.
1: Ki.
0: Ki salam makan kuca waris. Angku ini kat betoh. Selamat bertugas. Cukun pada Haji Kamah sang pembuang jadi Bang Hendra cukun di Waktor Kakak ini pamakasan pada Pak Nor pada Pak Saper Roni Bulumi cuman pamakasan satu aja nah, tanpa terkecuali
1: kerangkong wasep ye
0: ye salah nak pajak waris mungkin tapi seluk saya lain tak kau tak bikin
1: kita milu kending
0: malam aku letak milu sakali
1: iya
0: kalang kong ya waris
1: sami-sami
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi bingkeng pon Asep assalamualaikum
2: waalaikumsalam tapak si boleh ya waris
1: ya temu boleh banor ki
2: kikil pong-pong bisa maco
1: ki
2: orang mentak yang cukup kikil tak tuli maco
1: ki langsung bah ki
2: langsung ki saya lama kan si Asep si guru itu yang kan kui bintara si budi pakong
1: as bintara si budi pakong
2: Siska sebuda ekip di lagi. Bukan Kang Sri Faruk. Bukan juga Jeki Asmara. Tor Dekka Satajan.
1: Thank you.
2: Bukan jauh cahat tapi huru. Mungkin David Mr. Sevi King malah pada melo.
1: Keras. Kalangkong.
2: Ajaran Zagoni.
1: Ajaran Zagoni. Ini ke lancong. Ki.
2: Ini ke lancong. Betapa nya otot ya. Ki.
1: Kalangkong. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lada sing kita ditan waktu nak nasa koni mila dari kini tu ngiring sisa koni ni ke kampuli ni koni ibong. Ebingkeng epon Pak Nur Komala. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waris.
1: Assalamualaikum.
3: Aduh, pagi boleh tangki Kak Waris.
1: Pagi ini, puluh menit ke dia, Mas Roni.
3: Ini kebon.
1: Beni masalah. Saya pun. Tekak raja tak di masalah pokok nyaman bareng lagi. Empian jauh masa mak. Empian nengi bingkai nge ibu dina, nengi ibu dina monitor ini.
3: Okey. Macam apa ke ibu lagi?
1: Betahu saya jauh. Tekak semak tak di masalah pokok tak ngobrol. Agak munyin ya kasa, munyin ya wakunya. Nengi samping ngembian di sampingnya.
3: Oke, makin paringi saya pun ki.
1: Ya bukan pun nengi pengki. Kan ini piring ngaki gini kakak Tina apa munyin.
3: Ki gede ngaki. Salam ki.
1: Ki.
3: Salam saya pertama, ketua kita ke Kak Waris. Muka-muka menanti boleh manteng ngate. Aju kanan jaga Bapak Nur Komala, Pak Ki Buru. Abah Surayim, Abah Suni, Cukenan DKV, Irma, Ayu, dia kasih tak kena fan RRI, tanpa terkecuali. Kencing nak rok buntik, ki?
1: Kalangkong, Mas Roni.
3: Assalamualaikum, Cak Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingnya pon, Roni, halo, kencing Madura.
4: Aduh, cik, kamu masih sana, Mas Waris.
1: Dan kalau ini pun nantar ke kak membiantan ki.
4: Untan sanwisan ki pada waktu terakhir ini.
1: Sanwisan ki.
4: Ingki, saya pun nanti tak pakai sekarang menjelengah.
1: Mungkin bisa panggil, alhamdulillah. Ingki,
4: kan langsung sahan sama kak Rintah. Soal kabar, insya Allah sami. Ki pada baru Kriska, kak Rintah. Pada Jeki, Winda, Supron Wanda. Supriyadi, Pak Cempaka. Mas Ivan, kan itu habis kita gabung.
1: Ivan, tenaga gabung mungkin.
4: Wengki Abah Halim, Torkes itu aja sekali, Torkes itu sekali.
1: Thank you.
4: Atas betul-betul.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Jangan Lengkong, Ustadz Abah Suni. Halo, selamat malam juga ngatur ada sebagai tang betang Gusti Aryo. Ibing kengepon, halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asarang masih ada kah?
2: Lama boleh kecuali Om Boang.
1: Boh, jadi pun beda, ano, beda ikam aromanya rentan.
2: Rentan.
1: Oh, bener.
2: Rentan.
1: Leres panjang dengan nih kak Om.
2: Oh,
1: kijeng nana suara nama kain lain panjang dengan Om.
2: Jadi mana sini ayo call.
1: Aduh besar ini. Maji malam ni kan magi buru aleman, apa kita aleman?
2: Keburu aleman, ni masjid badan dejo.
1: Aduh, banyak ni bi tambin Om yom.
2: Oh banyak.
1: Banyak, mengiran dekintan na bintan.
2: Kayaknya mana?
1: Ya serius Om, dekik kari depak kalau kari plastik ke?
2: Ada. Oh, badannya punya mana anu nyenyip.
1: Ada sekali. Oke, lanjut Om, salam ke Mas Om.
2: Saya kadang ingat pada anu, ada pada kursus Atari.
1: Kenapa Atari?
2: Pada pembinaan kalang.
1: Oh bodoh, mak tak ada kalang kan tembian.
2: Pembinaan bodoh.
1: Bodoh, kena kepi mungkin.
2: Oh, ni kena mana tembian?
1: Pasal ada mungkin sekalang kan tu?
2: Kena mana? Su becak tor.
1: Su?
2: Becak tor.
1: Su becak tor, ya. Yang mana ada rumah ini Om?
2: Oh, maksud saya becak dengan kuih motor.
1: Oh, yang nyama bentor.
2: Ngasih di tari nama kecung. Nyaman sorana.
1: Nyaman ya Om. Oke. Tidak bila anda suruh ke kantong.
2: Oke. Oke. Mereka kena ibu-ibu. Suruh asli. Tidak boleh kata lah.
1: Nyaman. Itu sih membuat saya ajari suruh kambian. Mbian saya narah kiri ke Om.
2: Oke.
1: Oke. Kalangkong Om. Ampun di paling yang salam ke wajar Om.
2: Salam pertama. Ya wajar dengan orang-orang yang aduk, muka bayan tetap sehat.
1: Amin.
2: Segera lagi.
1: Thank you, Om.
2: Nomor dua, sana-sana gabung panggilan muka bu.
1: Pak Jika, Ma.
2: Muka tetap sehat.
1: Amin.
2: Dua, ketua anak. Ayah Zatib, lah.
1: Ketua
2: Hil. Saya boleh, lah. Adi juga, Aji Sri Nongi.
1: Ki.
2: Suara Ying. Bersara saja nama Sari.
1: Kalangkong Om.
2: Kalau saya nak jung. Su beca. Muka. Lepas malam siapa Ki?
1: Ki. Su beca.
2: Su beca. Kocor. Waalaikumsalam Ki.
1: Thank you Om. Kalangkong Om.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki ngiring dari tanah. Salah sana nikah dan kela istirahat di min motor kentinggi. Ibing kengi pon Om Boang. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan Mas Haris.
1: Engki.
3: Kareng Pak Kong Mas Haris.
1: Engki Pak Bindarai.
3: Okay.
1: Alhamdulillah.
3: Kata apa, Mas Boris? Sehat.
1: Sehat ni mulai gelap punya aja bosan gambian Mas Bindara.
3: Pasal kakak ngomong di bandur ke mana ni udah bosan.
1: Bangki benci. Ini kebanyak si AWO. Ini apa AWO? AWO nama.
3: AWO pada Pak.
1: Okey. Adanya. Bintara Orlognya.
3: Okey. Langsung saya salam lagi Pak.
1: Gereng-gereng ya
3: sore. Kalau ni kan sekolah ni ibang bola.
1: Sekolah ni ibang.
3: Seperti apa anda kebanjengan? Taruh di Makassar kelu. Kita sudah dapat nur kemala, kelangkong, senggolna. Benda kita ing, benda bak Yuni. Tetis, jadi di Makassar, ibang tak usah, benda Pak Usaman. Kamu merak, tanggil lah Pak Usaman.
1: Oh, bodoh.
3: Oh, bodoh.
1: Bodoh, ki.
3: Eki Lenteng pada Mbak Evi.
1: Evi.
3: Pada Degi Asmara, suka ni kending. Pada Sukron ni, friend-duan. Pada Susana, kending doso. Saya belum Fathor juga. Perempu pada

0: Arustin. Putri salju elang tenggelam sar kau.
1: Bodoh ya yang kita lagi.
0: Oh bodoh bak din. Ki bodoh bak din dah suka. Ibar kesudah jana mas waris ki bodoh bufat hor lepai.
1: Betul boleh. Ki.
0: Ki. Kelangkong mas waris waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nih biar saki arpa kinting si kabitan ki mat malam mengkudetan beretan saperti min biar saki kinting

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pemirsa dari Tantor Belah, kebiar sampun kiaro pagi genting si kapiten genting kuspo melarmu ke nambaka senengan malam mangken sambil lalu kilengkian sarang sekancaan atau sarang datang ke ngiring itu nalengki boleh kangku ya gabung sebelum dan kalau mau tergenting seterusnya pon. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang epi.
1: Ki cawari.
0: Ki.
1: Para pun.
0: Nawa.
1: Para talira.
0: Para talira.
1: Ki.
0: Pasera.
1: Kule kuro.
0: Bojo bian.
1: Ini din boleh.
0: Cendo.
1: Okay.
0: Kiki cuman mon leso di ni jauh paksa kabung leku malam.
1: Baik. Leso jauh hari. Jadi entah dek lah kon nasi le kun tengkat jam. Kalau mari kare anu kare sa tengah tedu.
0: Sa tengah tedu tedu ni apa tedu ni?
1: Okay tedu ni ke?
0: Betul ki.
1: Okay betul na. Jam.
0: Mon sa tedu ni ke bodoh sana bagi lu kira-kira.
1: Okay tahu neng mon kecongkat.
0: Bebeni
1: kita jong ke paling pun 10 kilo
0: lah. 10 kilo. Berarti yang kasar tengah berarti kira 5 kilo.
1: Okey.
0: 5 kilo meni kombi mungkin luang 2 kilo berarti kira
1: jong ke. Mari kombi pun.
0: Benar apa ni jong ke?
1: Okey, anu nak lagi kena kira.
0: Oh, berarti jual tu. Ijual okay, daging sama lolo.
1: Okey, ini pula yang ngaram di antara.
0: Sambil nak jumpa, bila aku ni?
1: Yang ini yang ngara, di sini macam, pas mereka sangat ni, pas toto. Mereka toto, pas muka. Nah, dua hari pun nyaman pun.
0: Nah, apa nak, Bu? Ini ni ngan, Bu?
1: Mungkin.
0: Ya, apa tepat ambian, Bu?
1: Mungkin, maki nyaman, ya, wali. Oh, my.
0: Ai.
1: Pastah.
0: Oh, tinan bulu ke boyo ki bi ko ni na la ko bi ya da rumo bulu sing daun ni bi. Bulu ki
1: soronya ngaki sorono tu. Ya ni kadin bulu kita mari kan
0: lah. Ya. Oh, mun ring fokus ni ke din TV ai di na di no ah di nan din kancan ni ke to long gado bi.
1: Asik.
0: Ki.
1: Ki pon.
0: Ki.
1: Ni sala se budi.
0: Lanjut salam manggil ke
1: pasal. Selamat tugas. Sukan pada Bintara, bro.
0: Mas Bintara. Juga,
1: Mas Bintara, okey. Sukan pada Mas Wawan, bro. Okay.
0: Mas Wawan, bro. Ijo kiri mbian, ya.
1: Okey, ijo kiri mbian gula. Eser, leo, neng.
0: Okey.
1: Sukan pada keleka. Pak Pangeran Bukabu.
0: Nama gama. Okey. Langkong.
1: Asep.
0: Asep.
1: Langkong dan Buktana.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Evi lenteng ngampun labu derma. Rabu masa nampun gabungan ikan langkong pi. Tak kira gua nuti nenju babi nggak napa pi. Mak gua jawab nabi kena cem ni ke bisa ya, nuki bisa dimakan. Nemu apa Evi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Barang Mbak Sera nih, ya?
2: Barang Sukron, Wari.
0: Oh, cepat. Ambil sampai nak, sampai dia ada Mbak ini, Kak. Koron, Mbak, anu.
2: Orang
0: Mbak, orang itu, lah. Bagi kalah, kalau orang si bagus ni, Kak. Tujuk, banyaman, kalau. Kan ini, orang si merang ngaki suara nambian.
2: Kenan, tujuk, ya. Ampun monggul ka wari semun pun agak.
0: Mun mama buru mase. Nduh ai. Sial gaulo ah. Engki ganda komi bodo remma do remma ya. Mun del ke badan.
2: Nah, langsung.
0: Nah.
2: Ma me ce ba langsung nyambung ba langsung yang kabim dan guru kita ba ke.
0: Ye alhamdulillah ki. Alhamdulillah ki jandra saren mun tak ketondu ki mun ketondu tak na apa pon ye.
2: Tena no mereng aki gura gura sa. Elang.
0: Na apa ne elang?
2: Gini ke barang itu.
0: Bo geneng ki mun ketondu ki aki ba

0: tedung jo baksa ti nagabung nakku gi.
1: Okay. Program ruang rindu ni ka gitu. Yang alhamdulillah makin ni ka. Sama so boleh.
0: Sa so boleh. Gi lanjut salam ka wasera kron.
1: Salam gulu gi.
0: Ki.
1: Dan jalan ni ka. Salam si pertama ya dura kita kesampean. Moga-moga barengnya sehat, sang sate, keluarga. Pastikan salam pada Kak Jeki, pada Wida, juga pada pengusaha Bukabu. Pada Kak Dewa Surayeng, juga pada Pak Susana Kanjeng Doso, pada Faruk Karisma Sang Siska, Wanda, juga serang Abah Suni, Adiki Anggara, terjuga pada Om Boang,
0: Mas Wawan.
1: Aku Priyadi.
0: Ki, satu Jepon, Ki.
1: Ki, satu Jepon. Muka-muka tetap sehat ini.
0: Amin.
1: Ano, labu Jepon. Sorry.
0: Serah.
1: Supriyadi,
0: guys. Supriyadi, labu tuan Ki melar muka cepat saya Ki.
1: Ki, bata ano, itu or Jepon.
0: Ki.
1: Jadi kalau mentari paling nasi kasai.
0: Amin.
1: Pada saling doa ni kesekan jam.
0: Ki.
1: Langkong enggak Rizki?
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkeng epon sukron. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini jengar tak tidung sekali kayak.
2: Wah, sending kopi
0: ya. Sending kopi. Aku bisa. Ki.
2: Alhamdulillah.
0: Banyak pun ngembian mungkin ben baseraan gini kaji ki. Kadibian.
2: Engki bira sareng nak kana ni ka.
0: Oh.
2: Gini ring sepon kan la sareng ni ka.
0: Wong ki wedi ning sepon yo yo hei mian ani sarana.
2: Ban sanda sareng.
0: Ah. Engki sareng gabungan ning sepon ambian.
2: Wah, taon ning ja.
0: Ya bu. Bu. Iya, agak bunga. Anu, mira nyampit napa mbian emak, embu, napa ibu, epu, emak i. Ma gabung ma. Ih, lanjut salam agak masih ada juga.
2: Iya lama pak pun pertama kang mbian udah tugas. Iya mana bisa makan. Semoga paling selamat sampai kepada kalian buat lagi ya.
0: Amin.
2: Ibu ru berdelek sukron sareng Wanda. Iki bade apa Juni bade kuprin di dua jabat sepur. Esko akhirnya bukan sukron. Mas Yuni.
0: Buk Yuni boleh.
2: Mas Wawan, Mas Jeprianto.
0: Mas Wa. Engki.
2: Sekarang sekarang Mas Kudarki ya abah ini satu aja.
0: Kelangkong, ki.
2: Kelangkong, ya.
0: Sami-sami.
2: Kereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurah di Abah Suni, mat malam, Bu Fator, mat malam, Mbak Yuni, Kong Toeng, Ibing Kengepon, Jeki, halo.
3: Ibing Kengepon, Jeki Asmara, Bajogawula, Mas Sarek.
0: Pasiram, Bian.
3: Tanya mana lupa.
0: Bo.
3: Dari Bu Fator.
0: Oh Bu Fator. Mula gila yang lok mian ke kamu Bu. Kati napa kabar potre epon nyampe ampun.
3: Ampun alhamdulillah. Nyampe dengan selamat. Engki.
0: Mesti ibu lo yang nang minta doa ki malam muka selamat itu ki bon. Jadi kalau mempun depak, kita aduh lagi si lain. Buka apa, ditan-teritan si lain.
3: Malam ada bunga tak bisa, Mas Fahri.
0: Oh, tak bisa, Ki.
3: Malarat.
0: Malarat. Jadi kalau bukan mungkin bisa masuk, alhamdulillah. Namun, katin apa banyak liur-liur di bin-sambin, Bu? Ada sekali. Ada sekali lagi.
3: Kalian kan
0: tak ada nak pembian macam-macam bobonya kan. Begini
3: apa?
0: Mana apa kesegangian biasa nak bodoh nak pesi Itali ke sana penyaman nak Lopez napa ya nak nyaman biasa.
3: Ah,
0: mau disuruh aja ulun buai. Kini kalau kunin sebuah tantretan nak jangan jangan ntar ke kunjung pembian.
3: Eh, Bapak, Bapak, Bapak.

0: Boleh ya bolem bian gini ke muntai boki. Cantur ke jompok lakun aja satu malam je bilam bian takok kare depak lah kapi dan tadi tan ini. Ya kan
1: nak kasak lah paris buah napa kasak makarin.
0: Bisa rombon dah bo kon jadi kangen mak mak boleh hanya makanan ki.
1: Esi mat malam esi.
0: Ki lanjut pi pon bo.
1: Ki. Terus ini sambian. Selamat malam Pak Sitigas. Moga-moga barengan anak sehat Mas Waris ini.
0: Amin.
1: Selamat Pak Burhan.
0: Pak Ji Burhan, tengkau njengan.
1: Oh. Oh. Malu kan Pak Ji.
0: Ki bagian macamin Pak Ji Burhan.
1: Oke. Terus bagi Pak Buka bujukan.
0: Nom kama hi.
1: Bagi Pak Adi Pratama. Oleh bagi Pasera Kalenki Pak Dewa Sorain Irma juga Paruk Karisma
0: Paruk
1: Sukan bagi Pasera Kiri yang gak bisa
0: Siska.
1: Siska, selamat malam. Bude Riki Anggara, Riki Asmara, Pole Bude Iim, Bude Evi.
0: Abah Suni, Ki, satu jaipon, Ki Bu.
1: Engki, satu Engki. Jaipon.
0: Engki.
1: Sepongkasan.
0: Pasera.
1: Oke, leke nih, sama-sama.
0: Bu, nom leke. Engki enggung.
1: Kasan yang terakhir ke Pak Hendra kita. Sekarang Mas Panji ketawa.
0: Ki nomlek kembian nolok telokale. Mbian neki ah, mumpas akar jembian neki angku terop. Ipa ocen menomlek ke. Terong ocen mbian. Engki. Cak bau ocen nomlek ke wah.
1: Cak bau ocen ni ser.
0: Engki kor. Ki kor ngalah Ellen bulan ni kembian tak kira janda bau nomlek ke. Kemun ngada bulan Oktober ka anu na tau do asem anu cen mi bu ya bon. Ki ngira anu berem terop ai bila ibada tengah laku na bu.
1: Asera do?
0: Terop patolo si bada tengah sadu malam na hoi.
1: Sudah bejo foi.
0: Bo mo. Bo. Aki aku boy ibu, tadi ke boy sih neng aku boy. Kamu pun berencana sih yang tak lama nak engki. Ki, engki, ki. Ki kelangkong pun bu. Ngiring. Engki.
1: Selamat sampai tentu kakak longkon mepon.
0: Amin. Kalau anu nyeper lagi ke panjenengan bu, ki. Ki. Kalangkong.
1: Terima kamu tengah malam.
0: Bu, tak. Ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten jago lah tak amin nak jombon bu. Kini ngolok ke di lorong. Kasa bubator kat malayolenan. Ka. Gereng pemirsa aduh boden apa tade mon tade ngiringi botra kenting boleh ki. Situ ngaki dari tani ibingkinge pon bubator halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang wajar.
2: Kak Dinto asarang Pak Fathor he bode tuara bere.
0: Pak Fathor si bode tuara bero. Bu ma anyar embian ki Pak Fathor.
2: Engki, kereng membuka tore penyiar. Aduh, pada bon film ngalem. Nak kanak nangis, cora iPhone.
0: Bo, ini ke misi aja, masih tenar apa tenar? Mbiya?
2: Engki, masih tenar.
0: Buma lain suara nambian mungkin.
2: Kakak bintu gimana?
0: Ki, maa tambo lembu. Aja mu na pembian.
2: Aja mu, tek potek na telur akan. Del kan itu Mas Wari.
0: Ah, nyaman nih Fury ini. Ki, lanjut pon saya Mbian,
2: saya
0: lanjut.
2: Mas Wari, saya Kak Dinto juga.
0: Amin.
2: Cepat sejahtera sekarang keluarga Kak Dinto kan Kak Dinto Mas Wari.
0: Engki.
2: Guru. kepada Bunda Pathor.
0: Bunda Pathor.
2: Di Kadisa Umbo Ang juga. Tak lupa juga Dewa Surayeng. Mas Waris.
0: Gih.
2: Nah, Bapak Ketua.
0: Pak Ketua. Bapak
2: Ketua. Mala, saya pun masuk dulu.
0: Mari. Ipon, kamu mah tadu.
2: Kamu lah, saya kapin dah bisa haus, Mas Waris.
0: Engki. Bapak Ivan, kamu rumah tadu.
2: Ivan.
0: Ki.
2: Sobung tak ke masjid. Mungkin nanti acara
0: ngerang. Ai, ki. Mi bola
2: anu. Patu noreng ke jeb ka bisa.
0: Ah. Mungkin ki za gumi bola andar je. Ki sami-sami.
2: Kintinge yang tos Mas Wari.
0: Mungkin ni bo terwarin apa.
2: Ki. Motor sekali langkong atas buat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngiring biar zaki kenting setelah sepon. Selamat malam, mongku dagong doing. Kaya malam mungkin tetap sehat, saya. Juga Bang Wawan sehat. Mas Jeffrey. Juga tak ketinggalan Pak Hussein Sadikin. Umbu ang ngiring om. Sambil lalu anu norok bunte jai bonom. Pabek minggiran dimin, kursi meja. Kalak benjung om, biar saki arang-sarang.

Pues me hace tener tanto problema todo ese galancón. Estás. Lenkina malam manken. Budaya matura. Namun. Karena keterbatasan bakto. Mila riga dinto. Budaya matura lebat kenting-kenting. Ijo pakai saka dinto dimin. Malar moga. Kenting-kenting ga dinto. Tetap palestari. Ban malar moga malam manken. Kenting siampun kator. Nyenang aki mengkode satu jo. Pak miarsa. Arapaki kending sepengkasan ngiring biar sakit tor sekaligus betul ngeleh caris nyon pamit ya hiri kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada

Masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah nggak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku nggak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, nggak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San?

Gak usah Bu, aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah, jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara yang berbahagia di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya ya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukudu.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini untuk edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan pendengar, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari, kami segera hadirkan tilawah Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Naufal. Pagi ini surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 21.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbi.

Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi Senin 21 September 2026. Saya Ani Purnama menemani Anda pagi ini. Ya, pendengar dan juga pemirsa, bulan Maulid baru saja kita lewati dengan penuh sukacita. Gema solawat berkumandang di mana-mana, masjid dan musola penuh. Namun pertanyaannya, setelah panggung Maulid dibongkar, setelah spanduk diturunkan, apakah cinta kita kepada Nabi masih tetap menyala? Jangan sampai kita hanya menjadi pecinta musiman yang semangatnya hanya di bulan Maulid saja. Padahal Rasulullah itu mencintai kita setiap waktu, bahkan hingga akhir hayat beliau. Oleh karena itu hari ini kita akan mengkaji bersama Ustadz Ahmad Syarif Fathoni bagaimana cara menjaga cinta itu supaya tetap istiqomah. Saya segera menjumpai Ustadz Ahmad Syarif Fathoni, SPDI MPD Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Syarif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jumpa kembali. Sehat, tetap semangat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apalagi dengan topik pagi ini, bagaimana supaya kita tetap istiqomah setelah Maulid, jangan sampai menjadi pecinta musiman. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya.

الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Net Sumenep yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberikan banyak-banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini, diberi umur yang panjang. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini topik kita adalah jangan menjadi pecinta Rasulullah ini musiman. Kita sudah masuk pada bulan Rabiul Tsani, bukan Rabiul Awal, artinya perpindahan bulan dari Rabiul Awal menuju Rabiul Tsani ini adalah menjadi tantangan bagi kita semuanya. Apakah kita masih istiqomah dengan sholawat yang kita baca ketika Rabiul Awal, ketika bulan Maulid? Karena ketika bulan Maulid kita berlomba-lomba semuanya memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, di khususnya di Madura, hampir setiap rumah mengadakan acara maulid. Bahkan setiap orang bisa jadi di keluarganya itu istrinya tidak bisa masak. Mengapa tidak bisa masak? Karena sang suami ini setiap hari bisa 3 kali atau 4 kali undangan maulid. Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu biasanya khususnya di Madura dan di Indonesia, ini sangatlah subur. Kecintaan itu sangat kuat, melekat. Tapi janganlah hanya menjadi kecintaan kepada Rasulullah itu hanya di bulan maulid. Artinya ketika bulan maulid ini telah usai, sudah selesai, maka amaliyah kita di bulan maulid, seperti kita mengadakan acara maulid, membaca sholawat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu tetap dilaksanakan. Rasulullah SAW menyampaikan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang pertengahan, adwamuha, yang pertengahan. Ya. Wa in qalla, walaupun sedikit, artinya yang konsisten. Pekerjaan yang konsisten itu lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita melaksanakan ibadah yang banyak tapi enggak konsisten. Ibadah yang konsisten itu bagaimana? Ya kontinu. Ketika di bulan maulid, kita biasa membaca sholawat 1000 kali. Kemudian nanti ketika maulid sudah meninggalkan kita, maka lantas kita tidak mau membaca sholawat 1000 kali. Kalau di bulan maulid kita merayakan kelahiran Rasulullah dengan banyak menghidupkan sunnah-sunnahnya, misalkan dengan berpuasa Senin Kemis, sedekah subuh, sholat berjamaah aktif di masjid. Kemudian ketika sudah selesai bulan maulid, lalu kita meninggalkan itu semuanya. Akhirnya maulid itu hanya sebatas menjadi perayaan saja. Menjadi perayaan tahunan. Tapi tidak melekat di dalam hati. Nah, sekarang ini bagaimana kita caranya berusaha semaksimal mungkin mengupayakan agar pekerjaan yang baik-baik, terutama bersolawat kepada Rasulullah SAW di bulan maulid ini terus senantiasa membias. Ya, membias itu sampai 1 tahun penuh, terus lanjut dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyukai pekerjaan yang seperti itu. Ya, yang pertengahan artinya yang kontinu, walaupun itu sedikit. Contoh misalkan, ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah, sholat tahajud. Kalau kita menghidupkan sholat tahajud di malam hari, kita mungkin nggak bisa melaksanakan sholat tahajud seperti sholat tahajudnya Imam Malik.
Kalau Imam Malik melaksanakan sholat tahajud 1000 rakaat, kita nggak bisa seperti istiqomah para salafus saleh, para ulama terdahulu. Tapi kalau kita istiqomah sholat tahajud dengan 2 rakaat, maka Allah akan menjamin kita akan masuk surga bi ghairi hisab. Ini disampaikan oleh Abang Gurus Kumpul, Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul. Nah, bahkan Rasulullah menyampaikan, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dalam artian paling banyak itu juga istiqomah. Jadi orang yang istiqomah membaca salawat setiap hari, katakanlah 100 ataupun 1000, bukan hanya di bulan maulid, tapi dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya, berarti Rasulullah SAW itu membias, memberikan bekas yang kuat ke dalam hati seseorang tersebut. Sehingga nanti ketika sudah kuat, mengakar di dalam hatinya, di dalam lisannya dan hatinya, maka insya Allah perilaku dan akhlaknya akan meniru perilaku akhlaknya Rasulullah SAW secara tidak sengaja. Mengapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing dia, karena hatinya hidup. Hatinya senantiasa ingat Allah dan Rasulullah. Ketika kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika muntung, katanya orang Banjar Kalimantan Selatan itu muntung mulut. Ketika mulut kita mengucapkan Allahumma, maka hendaklah kita mengingat Allah. Allahumma salli. Ketika salli itu masih mengingat Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Baru mengingat Rasulullah SAW. Di dalam salawat itu sebenarnya sudah lengkap. Zikirnya lengkap, ingat Allah dan Rasulullah. Cuman ketika kita sholawat, kita lupa. Ya, mulut kita membaca, tapi hati kita dan fikiran kita tidak dihadirkan untuk mengingat Allah dan Rasulullah. Jadi, sebenarnya zikir yang paling utama itu adalah bersholawat kepada Rasulullah SAW. Itu zikir paling utama. Di situ ada Allah, di situ ada Rasulullah. Nah, ini masalahnya kita hanya bersolawat di bulan maulid. Ini menjadi tantangan bagi kita, menjadi PR kita semuanya. Nah, oleh karenanya, dalam hadis yang disampaikan saya tadi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hambanya yang melaksanakan ibadah yang kontinu, konsisten, walaupun itu sedikit. Solawat itu adalah bacaannya ringan, tapi tidak konsisten, menjadi tidak konsisten, karena perilaku kita yang banyak melakukan mungkin maksiat sehingga dijauhkan oleh Allah untuk apa melaksanakan atau membaca sholawat atau menghidupkan sunnah yang kalau kita konsisten baca sholawat 1000 atau melaksanakan ibadah sholat berjamaah kontinu, sholat tahajud kontinu, maka insya Allah ya, hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khitam. Ini yang kita harapkan. Makanya Rasulullah itu tidak menginginkan ada orang kemudian sholat tahajudnya 1000 rakaat, besoknya kemudian bolong. Seminggu enggak pernah sholat jamaah. Hari ini membaca sholawat 10.000, kemudian besok enggak baca sama sekali. Jadi orang munafik itu tandanya itu musiman. Ya, dia hanya mengikuti tren atau mengikuti perayaan-perayaan tertentu. Tapi ketika Allah menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya terus kontinu, kontinu, kontinu. Ditunjukkan dengan amaliah yang dia lakukan itu secara kontinu. Ya, secara bagus. Ya, bersinambung. Nah, berkesinambungan terus begitu sehingga Allah mencintai hambanya yang seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia dalam kesehariannya itu sebenarnya dalam rangka mengingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingat Allah dan Rasulullah cukup dengan membaca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini luar biasa. Nah, cuman sekarang ini kita lebih banyak aktif setelah bulan Maulid ini, lebih banyak aktif membuka HP kita. Kembali kepada rutinitas kita seolah-olah bulan Maulid ini ya hanya perayaan saja. Mulai lagi sudah TikTokan. Ya. Kemudian buka Instagram, Facebook, ya, status yang tidak benar. Ya kan? Nah, ini menjadi PR kita semuanya.
Oleh karenanya, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya di bulan Maulid, tapi di bulan berikutnya kita sudah masuk Rabiul Tsani, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meminta kepada Allah dengan doa Allahumma inna nas'aluka taubah wal maufirah wal taufik wal hidayah wal istiqomah, itu ada istiqomah wa husnal khatimah, nah husnul khatimah. Jadi istiqomah itu pekerjaannya ringan tapi berat. Jadi oleh karenanya kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dituntut, ya dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersolawat sejatinya kita telah mengingat Allah dan Rasulullah. Nah, itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslim. Sungguh Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, maka bersolawatlah kalian, wa sallimu taslim, dan berikan kalian salam dan penghormatan yang terbaik kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rugi kalau kita hanya mengikuti tren perayaan Maulid itu sebagai hanya perayaan biasa, tapi tidak pernah membekas di hati kita. Kita hanya sering kesana kemari menghadiri Maulid Nabi, hanya mendengarkan ceramahnya, ya kan, bersemangat pada waktu itu. Tapi ketika sudah Maulid meninggalkan kita, kita tidak pernah ingat Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang merugi. Menjadi umat yang beruntung itu adalah umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengikuti akhlak Rasulullah SAW, bukan hanya musiman. Bukan hanya ketika musim bulan Rabiul Awal, tapi menghidupkannya bagaimana senantiasa terpatri di dalam hati kita, membekas dalam hati kita. Nah, itu menunjukkan tanda-tanda keimanan seseorang. Jadi tandanya iman seseorang itu semakin meningkat, itu tandanya adalah dia semakin hari semakin kuat ibadahnya, bahkan semakin istiqomah. Baca Qur'annya semakin istiqomah. Baca sholawatnya semakin istiqomah. Sedekah subuhnya semakin istiqomah. Sholat berjamaahnya semakin istiqomah. Kemudian menghidupkan hal yang lain, yaitu misalkan ketika di bulan Maulid yang sering mendengarkan ceramah dari seorang kiai atau ustaz, bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, tapi bukan hanya di bulan Maulid. Orang yang imannya hidup, hatinya hidup, imannya kokoh, maka dia akhlaknya akan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan terpatri di dalam jiwa dan raganya seseorang itu apabila dia istiqomah menghidupkan. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya kita, hati kita ataupun iman kita semakin meningkat, yaitu caranya menghidupkan sunnah Rasulullah bukan hanya ketika di bulan Maulid, tapi ketika lewat di bulan Maulid, amaliyah kita, pekerjaan kita yang sering dibicarakan di surau-surau, di masjid-masjid ketika di bulan Maulid, itu benar-benar kita terapkan. Tidak usah banyak-banyak. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah ini sangat banyak. Kita ngambil yang paling mudah saja, yaitu seperti yang saya sampaikan, baca sholawat, istiqomah. Kalau kita mampu 1000-1000, mampu 100-100, ya kan? Kalau kita mampu baca Quran setiap hari, kita tidak mampu satu juz, kita hanya mampunya hanya satu lembar ataupun dua lembar, kita istiqomah. Kalau setiap malam kita bisa bangun sholat tahajud dengan dua rakaat, kita istiqomah dengan dua rakaat. Tidak usah banyak-banyak. Ya kan? Nah, ini kadang kita istilahnya dihantui ataupun ditekan dengan hawa nafsu kita. Ini bahaya. Seolah-olah semangat ibadahnya menjadi tinggi dan itu menurut kita, tapi Allah nggak suka seperti itu saja. Atau di bulan Maulid saja, tapi di bulan-bulan berikutnya hilang sholat tahajudnya.
kemudian hilang baca Qurannya, hilang baca sholawatnya.

0: Sehingga Rasulullah tidak nampak di dalam hatinya, tidak membias, tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Jadi kalau ingin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah caranya banyak-banyak membaca sholawat, bukan hanya di bulan Maulid. Jadi perayaan di bulan Maulid itu bukan hanya acara seremonial saja, bukan menjadi acara tahunan saja, tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar hidup di hati seorang yang beriman. Orang mukmin itu hatinya senantiasa ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidupnya akan damai, akan bahagia, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga, anak cucunya akan menjadi anak cucu yang soleh-solehah. Penghasilannya ataupun ma'isyahnya, penghidupannya, hartanya akan senantiasa ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena apa? Karena rahmatnya Allah turun bagi orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di hatinya akan hidup, maka senantiasa lisan dan hatinya menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya ketika musiman, tapi bagaimana hatinya hidup, senantiasa hidup menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah.
1: Baik.
0: Mbak Ani, ya.
1: Ya, terima kasih Ustadz Fatoni, dan pagi ini saya mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Sudah ada penelpon Ustadz, saya terima dulu. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Ani Purnama.
1: Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Taufik ya, Situbondo, betul ya?
2: Oke.
1: Baik, silakan Pak Taufik. Istiqomah setelah Maulid, jangan jadi pecinta musiman.
2: Oke. Assalamualaikum Ustadz Fatoni.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bapak Taufik.
2: Yang saya hormati, yang saya banggakan pencinta sholat Fatih ini rupanya. Yang saya tanyakan di sini, karena ada dua pendapat sholat tahajud itu. Pendapat yang pertama, harus tidur dulu meskipun satu atau dua menit. Ada juga yang bilang meskipun tidak tidur sama sekali bisa melakukan sholat tahajud. Yang benar yang mana? Terus yang kedua, sunnah Rasul yang paling termudah itu ya membaca selawat. Nah, seketika kita membaca apa ya, tibaiyah sama sintudurur itu, pahalanya lebih besar yang mana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, ada dua pertanyaan. Langsung Ustadz. Ya, Ustadz Fatoni. Baik. Ya, rupanya sinyal ya kurang bersahabat pagi ini. Ustadz Sharif Fatoni.
0: Iya.
1: Ya, bisa dilanjut.
0: Yang pertama. Iya. Iya, sinyal ini, sinyal.
1: Ya, baik, silakan Ustadz.
0: Halo.
1: Iya, silakan ya. Ustadz. Baik.
0: Pertanyaan yang pertama, mana ada dua pendapat? Iya. Iya. Dua pendapat yang menyatakan bahwasannya sholat tahajud dilaksanakan apakah harus tidur dulu ataupun tidak tidur dulu. Jadi ketika ada dua pendapat itu, boleh kita mengikuti di antara keduanya atau keduanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat tahajud itu juga beliau istirahat. Habis isya biasanya beliau istirahat, kemudian bangun di tengah malam. Tapi juga kadang Rasulullah juga semalaman itu berzikir, artinya tidak pernah tidur. Ya, kemudian melanjutkan sholat tahajud. Nah, monggo Bapak Taufik, ya silahkan. Bisa dilaksanakan panjenengan istirahat dulu ataupun pas malam itu panjenengan menghidupkan malam.

0: malam artinya nggak pernah tidur sama sekali. Jadi sah-sah saja. Itu. Jadi menghidupkan sunnah Rasulullah dengan sholat tahajud, itu sangat luar biasa. Artinya, ketika seseorang itu sholat tahajud, berarti dia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
1: Yeah.
0: Yang salah itu adalah yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Ya, yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mana lebih utama sholat tiba dengan sibtu turor? Ya, jadi menurut saya pribadi, semua karangan-karangan kitab maulid yang dikarang oleh para ulama itu semuanya memiliki keutamaan. Ya, bahkan Abah Gurus Kumpul menyampaikan ketika maulid Simtu Duron, kitab maulid Simtu Duron itu dibaca, maka Rasulullah itu hadir. Ya, cuman kita nggak lihat, gitu kan? Kita nggak lihat. Ya mungkin para aulia, para wali-walinya Allah yang bisa melihat hal itu. Kemudian Simtud Duror itu juga sama, ya, karangan dari Habib Ali Al-Habsyi, ya kan, itu juga memiliki keutamaan yang besar. Bahkan di Sekumpul di Kalimantan Selatan, setiap rutinan malam Senin tadi malam itu dibacakan maulid Simtud Duror. Itu luar biasa juga. Kakeknya Habib Ali Solo yang sebentar lagi akan ada acara haul juga, termasuk haul terbesar juga di Indonesia. Jadi monggo panjenengan akan membaca maulid yang mana menurut panjenengan yang senang. Jangan sampai ada di dalam hati ini lebih utama maulid Simtud Duror ataupun maulid Diba, begitu. Jadi tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangi di antara tersebut, karena mereka-mereka semuanya adalah para ulama-ulama yang kecintaan kepada Rasulullah, saking tingginya kecintaan kepada Rasulullah sehingga mereka mengarang kitab syair, pujian-pujian dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah panjenengan mau baca Simtud Duror monggo silakan, ataupun membaca kitab Maulid Diba silakan. Jadi terserah panjenengan. Baik. Yang salah itu, yang enggak benar itu adalah yang enggak baca maulid. Yang enggak baca selawat, yang enggak baca kitab maulid.
1: Baik Ustaz, terima kasih Bapak Taufik, itu jawaban dari Ustaz Sharifah Tony. Dan pendengar yang lain, jika ada yang akan bergabung, silakan kembali di 3 jalur telepon pagi ini dalam Mutiara Pagi. Masih membahas tentang istiqomah setelah maulid, jangan jadi pecinta musiman. Selanjutnya, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Silakan.
2: Dengan
1: dari dengan Ustaz Ahmad Sharifah Tony.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Abah Suni ya, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Pakai bahasa Madura bisa wes Kak Dinto.
1: Iya.
2: Yeah. Telepon paling utama nadikir Kak Dinto selawat. Yang utama mau selawat sarang kalimat tauhid Kak Dinto. Tor artinya terongoningna selawat Allah Ta'ala sarang malaikat Allah Ta'ala Kak Dinto sesuai kalabuan tebuna panjenengan kibur Kak Dinto inna waha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Kak Dinto. Iki ngereng saya Kak Dinto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan.
0: Baik,
1: Ustaz.
0: Pertanyaan yang sangat bagus, karena memang ada hadis Rasulullah, afdhalu dzikri, sebaik-baik dzikir itu la ilaha illallah. Memang benar, sebaik-baik dzikir itu adalah mengingat Allah. Tapi lebih sempurna ketika kita menyebutkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyebutkan ini dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ya. Allah menyampaikan secara langsung, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah itu dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka Allah sendiri enggak sholat. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan, misalkan, haji atau umroh, maka Allah sendiri enggak melaksanakan haji dan umroh. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, infak, membayar zakat, maka Allah sendiri tidak membayar zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah dan malaikatnya. solawatnya Allah dan para malaikatnya itu adalah Allah menurunkan rahmat

0: kepada hambanya, kepada umat Muhammad yang senantiasa lisannya, lidahnya ini membaca sholawat. Bisa dibayangkan kalau seseorang hamba umat Nabi Muhammad SAW membaca sholawat, maka setiap sholawat itu akan turun satu rahmatnya Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis sahih itu, man shalla alaihi sholatan wahidatan, barang siapa yang bersholawat memujiku, bersholawat kepadaku dengan satu kali sholawat, maka Allah sallallahu alaihi asyraf, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Itu artinya Allah menurunkan rahmatnya. Dengan 10 kali lipat itu bisa jadi 10 rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat rugi jika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak membaca sholawat. Bisa dibayangkan rahmatnya Allah turun. Salah satu rahmatnya Allah yang turun itu adalah Allah akan mengampuni dosanya. Salah satu rahmatnya Allah. Kalau kita lupa meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita membaca sholawat, insya Allah secara otomatis dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk bagian dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak minta ampunan, tapi secara otomatis dengan rahmatnya Allah yang turun, itu makna dari Allah dan para malaikatnya bersholawat. Jadi saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan rahmatnya bagi hamba-hambanya atau umat Muhammad yang senantiasa hatinya dan lidahnya basah dalam membaca sholawat. Jadi luar biasa orang-orang yang senantiasa membaca sholawat itu, luar biasa. Kalau ada orang ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ingin dekat, sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dia mendekat kepada Rasulullah SAW, itu gak akan bisa. Kalau ada orang ahli, mohon maaf ini, ahli ma'rifat, mengaku ahli ma'rifat, ahli hakikat, dia bilang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa melihat Allah misalnya, tapi dia tidak pernah baca salawat kepada Rasulullah SAW, perlu dipertanyakan. Karena orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kita harus mendekat kepada Rasulullah SAW untuk bisa mengenal Allah secara sempurna.
1: Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz?
0: Selanjutnya yang mana itu?
1: Bagaimana sholawatnya Allah dan malaikat ya, kepada Rasulullah?
0: Iya, sudah tadi. Sudah saya jelaskan.
1: Oke, jadi sudah terangkum dengan pertanyaan nomor satu, nyambung ya Ustaz ya?
0: Iya.
1: Baik.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih itu tadi Abah Sunni ya, jawaban dari Ustadz Fatoni, dan juga kembali saya mengundang pendengar jika ada yang akan bergabung pagi ini. Baik, Ustadz Sharif Fatoni, banyak Ustadz dari kita yang selama ini tuh luar biasa semangatnya saat maulid, solawatan di mana-mana. Tapi setelah maulid selesai, semangatnya jadi ikutan selesai nih Ustadz. Nah, menurut Ustadz bagaimana atau kenapa fenomena pecinta musiman ini bisa terjadi Ustadz?
0: Pecinta musiman ini bisa terjadi, artinya tidak membias. Ya, apa yang mereka lakukan di bulan maulid ini tidak memberikan dampak atau efek yang besar terhadap Rasulullah SAW. Karena mereka tidak hadir, hatinya kurang menghadirkan kepada Rasulullah SAW. Jadi mengikuti perayaan hanya sebatas ya seremonial saja, perayaan saja. Tapi hatinya tidak dihadirkan kepada Rasulullah SAW. Kalau hatinya dihadirkan kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah dia akan menjadi pecinta Rasulullah itu yang hakiki, yang benar-benar real, nyata. Bukan hanya sebagai khayalan. Jadi orang yang hanya cinta kepada Rasulullah sebagai khayalan, ya hanya mengikuti acara itu saja. Mendengarkan saja, itu khayal, menghayal saja. Tapi orang yang benar-benar menghadirkan hatinya untuk Rasulullah SAW, maka insya Allah dia tidak akan menjadi orang yang pecinta musiman. Insya Allah akan ingat Rasulullah SAW, maka akan digerakkan lisannya, lidahnya, kemudian hatinya untuk senantiasa mengingat Allah dan Rasulullah SAW.
1: Baik. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, ini tentang cara menerjemahkan cinta kita kepada Rasulullah itu bagaimana caranya Ustadz? Supaya dari seremoni maulid menjadi aksi istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Ya, Ustadz Syarif Fathani, kembali gangguan
1: Ya,
0: sinyal
1: salah
0: lagi
1: satunya
0: nih.
1: adalah
0: Ya.
1: yang pertama banyak-banyak baca sholawat. Iya, salah satunya adalah yang pertama adalah banyak-banyak membaca sholawat.
0: Ya.
1: Ya, cara menghadirkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjadi pecinta musiman. Itu yang pertama banyak menghadirkan, banyak-banyak membaca sholawat.
0: Salawat.
1: Kemudian yang kedua, ya dengan membaca sholawat maka Allah akan menggerakkan dan membimbing hati kita senantiasa ingat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan bimbingannya Allah dan Rasulullah, hati kita ini akan hidup. Sehingga secara tidak terasa, ya hati kita, badan kita, ruh kita, jiwa kita, ini akan digerakkan oleh Allah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dituntun, maka ya otomatis ya, akhlaknya, ibadahnya, dia bisa istiqomah. Ya, ya kalau ada tanya bagaimana bisa istiqomah, banyak baca sholawat yang pertama kuncinya dulu. Kemudian maka ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan membimbing hati kita. Iya, kalau sudah dibimbing oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Artinya mengikuti gerakannya Allah. Kalau sudah mengikuti gerakannya Allah, otomatis kita bergerak sendiri. Gitu kan, untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sedekah subuh, sholat tahajud. Begitu. Kalau itu sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kan kita malas. Itu problem yang pertama, itu malas membaca sholawat. Makanya saya sering menyampaikan dalam pertemuan ini, sering di RR ini juga, di surat Ali Imran ayat 31 itu, makanya Allah menyampaikan secara jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau umatmu wahai Muhammad ingin dicintai aku, katanya Allah. Ya Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Jika mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai hambanya. Jadi kuncinya agar kita bisa dicintai Allah, dibimbing oleh Allah, maka harus cintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah itu bukan hanya khayalan, kata saya tadi. Khayalan itu ya hanya mengikuti, ngikuti, dengerin aja, lewat kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi bagaimana menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita? Cara menghadirkan itu, minimal itu adalah membaca sholawat. Membaca-baca aja sholawat. Semampu kita. Dan seistiqomah. Kalau kita mampu istiqomah, mampunya kita 100, baca 100. Ketika Rasulullah sudah hadir dalam hati kita, setiap hari kita istiqomah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau sudah Allah cinta kepada hambanya, maka tidak mustahil Allah akan membimbing hatinya, perilakunya. Agar senantiasa bisa melaksanakan sesuatu yang Allah ridhoi. Bisa istiqomah sendiri ibadahnya. Jadi orang yang bisa meningkatkan ibadah dan keimanannya kepada Allah, itu karena Allah sudah cinta, ridho. Iya, ada orang kan sampai, mohon maaf, ada orang, seorang orang tua ini jengkel melihat anaknya sulit melaksanakan ibadah tahajud, sholat berjamaah. Akhirnya dia pakai kekerasan, mukul, marah-marah, mengumpat anaknya. Ya kan? Ini kan bukan menjadi lebih baik. Seharusnya mendoakan anaknya bagaimana anaknya memiliki akhlaknya Rasulullah dan mengajarkan anaknya agar cinta kepada Rasulullah dengan cara membaca sholawat. Jadi dirinya membaca sholawat, orang yang dirinya membaca sholawat, insya Allah anaknya akan ditakdirkan oleh Allah menjadi yang putra, menjadi putra soleh dan soleha. Itu sudah jaminan dari Allah. Nah sekarang ini banyak orang lupa kepada Allah dan Rasulullah. Lupa, nggak ada Rasulullah di dalam hatinya. Kalau sudah ada Rasulullah di dalam hatinya, maka saya yakin dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan bingung dalam menghadapi kehidupan yang sekarang ini sudah luar biasa fitnahnya di mana-mana. Begitu. Gak akan bingung dia. Karena ada Rasulullah. Kalau sudah ada Rasulullah, otomatis ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada Rasulullah, pasti ada Allah. Kalau ada orang bingung bilang, bagaimana saya dekat kepada Allah? Dengan cara mendekat kepada Rasulullah. Itu cara yang paling mudah. Kalau kita langsung bilang, saya langsung menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mustahil, sangat mustahil. Karena Allah itu la ya'kul wa la yashrab. Allah itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Bagaimana seorang hamba, makhluk kita ciptaan yang bisa mendekat kepada Allah luar biasa. Kita bisa jadi tersesat di jalannya, bisa jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ikuti jalan orang yang telah engkau beri nikmat.
0: Iya.
1: Siapa itu? Yaitu para para nabi yang telah Allah beri nikmat.
0: Baik.
1: Jadi harus mendekat kepada Rasulullah, maka insya Allah dengan perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
0: Amin.
1: umat-umat terdahulu, bahkan Nabi Musa Alaihi Salam sering berdoa kepada Allah agar dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mengapa? Karena umat Nabi Muhammad ini istiqomah. Terus kemudian luar biasa dalam cintanya kepada Rasulullah, luar biasa. Makanya Nabi Musa pengen hatinya juga memiliki kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang apa? Jaminannya itu selamat.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik, Ustaz, terakhir nih, Ustaz, barangkali ada tips praktis supaya cinta kita ke Rasulullah itu tidak pernah kendor, supaya sholat, sholawat, dan akhlak baik kita tetap terjaga, Ustaz.
1: Ya, tipsnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang istiqomah, ya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menghadirkan Rasulullah SAW di hati kita. Itu yang pertama, banyak-banyak membaca sholat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Nah, dengan cara banyak kita membaca juga sirah nabawiyah, ya, perjalanan Rasulullah, sejarah tentang perjuangan Rasulullah, sehingga hati kita bisa menyentuh bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya, perilakunya dalam kehidupannya, bermasyarakat, bernegara, bagaimana. Sehingga ketika kita cinta kepada Rasulullah dengan membaca banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah, kemudian kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah SAW, maka insya Allah setiap hari kita itu akan seolah-olah bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika setiap hari kita merasa bersama dengan Rasulullah SAW, maka hati kita, pikiran kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan tidak bingung di akhir zaman ini untuk melangkah, melaksanakan apa kehidupan ini, ya, dalam berkehidupan ini tidak akan bingung, walaupun krisis moneter, krisis keuangan seperti apapun, di saat yang penceklik seperti ini kita nggak akan bingung. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir di dalam hati seseorang yang hatinya cinta kepada nabinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Amin, amin, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Syarif Fathoni, pendengar dan juga pemirsa. Mencintai Rasulullah bukan tentang seberapa meriah kita merayakan maulid, tapi tentang seberapa istiqomah kita meneladani akhlaknya setelah maulid. Jangan jadi pecinta musiman, jadilah pecinta sejati yang sholawatnya tidak pernah putus, sunnahnya dihidupkan, dan akhlaknya diteladani setiap hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini di Mutiara Pagi tidak hanya berhenti di telinga kita saja, tetapi masuk ke dalam hati dan menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk ilmunya pagi ini, Ustadz Ahmad Syarif Fathoni. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Perkembangan di call center 112 dalam beberapa minggu ini hampir tiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, potensinya sangat besar sekali.
2: Bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimiang ini.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 21 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Ratusan kebakaran terjadi di Kabupaten Sumenep selama rentang waktu dari Januari hingga September 2026. Kebakaran umumnya terjadi di area lahan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sumenep melalui Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mencatat sebanyak 136 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Badan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Sugianto mengatakan, mayoritas kejadian merupakan kebakaran lahan yang mencapai 127 kasus, sementara 9 kejadian lainnya merupakan kebakaran bangunan. Menurut Sugianto, kebakaran bangunan umumnya disebabkan korsleting listrik. Salah satunya terjadi di sebuah sekolah di Desa Pepen, Kecamatan Gapura beberapa waktu lalu. Sugianto mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki, kejadian kebakaran mulai meningkat sejak Juli 2026 atau memasuki musim kemarau. Dalam sehari, petugas bahkan dapat menerima laporan kebakaran lahan di 3 hingga 4 titik berbeda.
5: Saya mengharap kepada semua warga Kabupaten Sumenep agar berhati-hati dan dengan adanya membakar sampah yang tanpa pengawasan. Dan termasuk saya juga menyampaikan kepada masyarakat agar dengan adanya cuaca yang panas agar melakukan pengecekan masalah kabel listrik secara berkala. Karena banyak.
4: Sugianto menyatakan, Satpol PP Sumenep telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan, khususnya agar tidak melakukan pembakaran sampah di lahan terbuka tanpa pengawasan. Pihaknya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak membakar sampah secara sembarangan. Selain itu,

0: Itu, masyarakat diminta memeriksa kondisi kabel dan instalasi listrik secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran bangunan.
1: Potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sumenep masih perlu diwaspadai selama puncak musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah merembet, terutama akibat pembakaran sampah atau lahan yang tidak diawasi. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla di Kabupaten Sumenep masih perlu diwaspadai selama puncak musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat ranting dan daun mudah terbakar sehingga api bisa dengan cepat merembet ke area di sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Kamiluddin menyampaikan, dalam beberapa pekan sebelumnya, laporan kebakaran hutan dan lahan cukup sering diterima melalui call center 112. Bahkan, laporan kebakaran sempat muncul hampir setiap hari. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, intensitas kejadian mulai mengalami penurunan. Kamiluddin menjelaskan, salah satu potensi penyebab karhutla adalah aktivitas masyarakat membakar sampah atau lahan, kemudian meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran, terutama saat cuaca panas dan lingkungan sekitar dalam kondisi kering.
3: Perkembangan di call center 112 dalam beberapa minggu ini menghampir setiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, potensinya sangat besar sekali ketika orang-orang itu tidak dengan sendirinya menyadari bahwa bakar-bakar sampah dan lain sebagainya yang kemudian ditinggalkan dan lain sebagainya akan menjadi penyebab terhadap kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang kami pernah ditanya, kira-kira ada peringatan dini atau enggak? Apa penyebabnya? Saya sampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini, saya kira tidak ada peringatan dini, malah yang perlu diperingatkan adalah manusianya.
2: Untuk kesiapan penanganan, BPBD Sumenep terus berkoordinasi dengan Satpol PP, termasuk unsur pemadam kebakaran. BPBD juga menyiapkan armada tangki air untuk membantu menyuplai air apabila terjadi kebakaran yang membutuhkan penanganan segera. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak sembarangan membakar sampah maupun lahan. Api yang awalnya kecil, jika tidak diawasi, dapat merembet dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas.
1: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran.

0: Saya Angga di Sumenep. Awal terjadi kebakaran, menurut saya human error, kesalahan manusianya. Di musim kemarau seperti saat ini, kita tahu kebakaran sering terjadi akibat kelalaian masyarakat membakar sampah sembarangan dan ditinggal pergi. Sedangkan angin begitu kencang. Bayangkan apa yang terjadi kalau pemerintah dalam hal ini damkar selalu siap 24 jam ketika ada laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran. Yang penting segeralah hubungi damkar.
1: Saya Pak Ong di Sumenep, hubungi 112 apabila terjadi kebakaran dan lain-lain. Potensi kebakaran di musim kemarau sering terjadi karena kelalaian dari masyarakat sendiri.
2: Saya Musahlan di Sumenep. Menurut saya, untuk mencegah adanya kebakaran, pemerintah, media selalu mengingatkan masyarakat dan edukasi sering dilakukan. Bagaimana cara-cara pencegahannya, penanggulangan kebakaran. Namun saat ini angka kebakaran meningkat tajam. Menurut saya, akibat kelalaian masyarakat itu sendiri, membakar sampah sembarangan lalu ditinggal begitu saja.

0: Ketika kebakaran mengancam, seberapa siap pemerintah? Menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini, selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Madura memang bukan wilayah dengan kawasan hutan yang luas, namun bukan berarti Pulau Madura terbebas dari ancaman kebakaran. Di 4 kabupaten, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai, terutama saat musim kemarau, ketika lahan, semak, rumput, dan lingkungan sekitar permukiman berada dalam kondisi kering. Kebakaran juga tidak selalu bermula dari peristiwa besar, bisa saja dari pembakaran sampah yang ditinggalkan, puntung rokok, konsleting listrik, atau api dari aktivitas rumah tangga yang kemudian merembet karena kondisi lingkungan yang kering. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal penting. Pemerintah daerah bersama petugas pemadam kebakaran perlu memperkuat upaya pencegahan, memastikan peralatan dan personil siap, serta mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran. Masyarakat juga punya peran yang tidak kalah penting. Jangan membakar sampah sembarangan. Pastikan kompor dan instalasi listrik aman. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan. Dan jika menemukan titik api, segera laporkan kepada petugas agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. Sebab meskipun Madura tidak memiliki hutan luas, kebakaran tetap bisa menjadi ancaman dan berdampak pada rumah, lahan pertanian, lingkungan, bahkan keselamatan warga. Kuncinya sederhana, pemerintah harus siap, masyarakat harus waspada, dan pencegahan harus dilakukan bersama. Karena menghadapi kebakaran, lebih baik mencegah daripada menunggu api membesar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifa Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sebagai mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Sampang menyoroti pentingnya kesiapsiagaan sejak fase pra-bencana. Perhatian pada fase ini masih sangat minim, padahal berperan besar dalam menekan dampak kerugian saat bencana terjadi. Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jailani menyebut pada fase pra-bencana, orang-orang yang bergerak di fase ini masih minim perhatian. Padahal ini bisa mengurangi dampak besar saat bencana terjadi. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi pentahelix untuk menghadirkan literasi bencana kepada masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan karena pada fase pra-bencana masih minim perhatian.
4: Untuk bisa menjadi damai maka ketahui sejak awal, pelajari sejak awal, kalau mau banjir akan ada apa, kalau mau ada longsor harus kenapa, kita harus belajar semuanya. Dan kekuatan belajar bersama ini harus direspon cepat oleh BPBD atau dinas yang paham tentang ini.
0: Statement ini, lanjut Mama, telah disampaikan pada rapat koordinasi peran BPBD bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, dan juga elemen relawan. Diharapkan kolaborasi Pentahelix bisa mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Pamekasan menggelar Festival Layang-Layang di Pantai Cumiang sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung wisata. Informasi selengkapnya bersama Purnama Iswantoro.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun, Kamiluddin, mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
6: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cumiang ini.
5: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim, Budi Sarwoto, menyampaikan Festival Layang-Layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cumiang.
7: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
5: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cumiang.

0: Tim voli putra Universitas Wiraraja Sumenep memaksimalkan persiapan menghadapi Liga Voli Mahasiswa atau LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unija Sumenep mulai mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Kompetisi antar perguruan tinggi se-Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2026 di Gor Unesa, Surabaya. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Olahraga Unija Isyanto menyampaikan bahwa ajang ini diikuti oleh 11 tim perguruan tinggi yang terdiri atas 6 tim putra dan 5 tim putri. Unija mengirimkan skuad terbaiknya untuk bersaing di sektor putra.
2: Untuk tim Unija sekarang ini masih pemain-pemain muda semua. Istilahnya pemain muda itu karena mayoritas mungkin bisa dikatakan 90% ini angkatan baru semua gitu loh Bu, yang baru masuk ke Unija. Dapat angkatan yang sudah lama, yang memang sudah ikut di kompetisi-kompetisi Jawa Timur itu sudah lulus semua. Sudah lulus ya kami tidak paksakan untuk tidak diluluskan. Jadi kami harus sesuai regulasi biar teman-teman lulus gitu aja Bu. Jadi biar adik-adiknya bisa berproses lagi untuk.
1: Sebelum berlaga, menurut Isyanto, panitia juga akan menggelar pengundian grup atau drawing pada 27 September 2026 untuk menentukan peta persaingan di fase penyisihan. Tim pelatih Unija juga saat ini fokus menggembleng fisik, teknik, serta strategi bertanding guna menghadapi padatnya jadwal yang menyajikan 4 laga setiap harinya. Isyanto menambahkan bahwa partisipasi dalam LVM 2026 menjadi modal penting untuk mengasah jam terbang dan mental bertanding para mahasiswa di kancah regional.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.
1: Sumenep pagi ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Luangkan waktu untuk sarapan, minum air yang cukup, dan berpikir positif tentunya, supaya energi tetap terjaga sepanjang hari.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Ya, untuk perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung observer Imelda dari BMKG Trunojoyo. Untuk perakiran cuaca hari ini Senin 21 September 2026 berikut ini.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Senin 21 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 86%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di wilayah darat dan mencapai 59 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,7 meter. Sahabat pendengar, tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi di wilayah Laut Jawa bagian timur. Bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, diimbau untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum melakukan aktivitas. Tetap pantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Pastikan aktivitas Anda tetap aman, nyaman, dan lancar. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya email observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
1: Ya, informasi perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo khusus untuk Kabupaten Sumenep ya. Dan saya akan lengkapi dengan 3 kabupaten lain tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Ya, pendengar, informasi perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain ya, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan saya akan hadirkan selanjutnya. Untuk Pamekasan hari ini, Senin 21 September 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai dengan 85%. Sementara untuk Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai dengan 87%. Untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 54 sampai dengan 89%.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, informasi selanjutnya adalah tentang harga bahan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, sementara untuk jenis medium Rp13.400 per kilogram. Gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Untuk telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai Rp15.000 per kilogram, cabai merah besar Rp20.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp26.000 per kilogram dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Sementara kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Kemudian ketela pohon Rp4.000 per kilogramnya. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp16.000 per kilogram. Tomat merah Rp8.000 per kilogram. Untuk wortel Rp16.000 per kilogram. Dan buncis Rp18.000 per kilogram.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
3: Sebaiknya kita tahu mengapa matahari berwarna merah saat terbit dan terbenam. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan waktu lain seperti siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan di waktu siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu tersebut.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.